0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.5 minit pagi. Waktu ini selamat pagi. Good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Terus 3, frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Okey, dah muat turun ke belum aplikasi RTM Klik? Kalau dulu kan, ini cerita tau. Okey, kalau dulu kita nak tengok bola, kita kena pergi lepak kat kedai mamak kan. Kan nak kena keluar daripada rumah, betul tak kan? Muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Jangan lupa Piala Dunia nanti anda boleh tengok dekat telefon anda saja. Free saja, sekupang pun tak kena bayar tau. Aplikasi RTM Klik ni memang betul-betul jemeh. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk anda menonton Piala Dunia nanti yang akan kita siarkan. Alright, dan juga anda dengarkan Mutiara FM dan juga boleh tonton siaran RTM secara live, dan juga anda boleh tonton kembali siaran ataupun rancangan-rancangan RTM yang telah pun dimuat naik dalam aplikasi RTM Klik tersebut. Free. Yang paling penting, internet tu janganlah tenat. Susah dia pusing. Nanti pasal apa? Internet. Itu kita tak mahu. Okay? Baik, untuk anda, kita nak teruskan lagi soalan uji minda kita pagi ni. Bambam ulang balik sebab apa? Kak Masnah Zainuddin kita kat tanah liat tu duduk pening tu. Bambam, ulang sekali lagi soalan teka-teki terlepas dengar tadi. Baik, Bambam ulang balik soalan. Ini soalan dari Cikgu Mat. Soalan dia berbunyi begini. Kita ni, bila kita dengar salam, kita kena jawab salam. Betul tak kan, wajib kita untuk menjawab salam tu? Tapi kan ada salam ni, daripada orang ni, tak ada siapa pun berani nak jawab. Agak-agak pula dah Bambam. Agak-agak anda dah kan, siapa dia? Dan pasepo, tak ada siapa berani nak jawab salam tu. Okey, baik. 04-2107-389 atau pelayankan di ruangan WhatsApp Tri FM 0105080957. Ini kiriman daripada Abang Malik kita ni. Assalamualaikum Bambam cute-nya. Waalaikumsalam. Jawapan dia adalah situation sesak duit. Takut bank bagi salam hujung bulan tu dia. Boleh bank bagi salam hujung bulan Abang Malik kita. Boleh macam jawapan ni. Ini bukan kata luar kotak ni. Ini terbang terus ke langit ni. Baik. Untuk anda mungkin nak cuba jawab, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa talian? Hello. Halo, assalamualaikum. No, ilaha illallah. Dah telefon tu kan? Tutup dah radio tu. Dengar kat telefon tu ni, kita bagi salam dia tunggu jawab kat radio pula ni. Tahu dah siapa dia ni? Baik, kita terima sekali lagi. Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tahu dah siapa dia ni? Tahu dah. Amboi, dah telefon tu janganlah dengar kat radio. Katup radio tu, Cik Zah.
2: Ni katup dah ni, Bambam.
1: Tadi tak katup.
2: Assalamualaikum, Bambam.
1: Waalaikumsalam. Ya, apa abang, Cik Zah kita sihat kah?
2: Sihatlah ni, duk cakap dengan Bambam ni.
1: Manalah tahu orang tak sihat pun cakap tak berhenti tau. Cik Zah kita dah menyerok belum?
2: Makan dah.
1: Makan apa begini?
2: Nasi goreng.
1: Goreng
2: pun sampai petai.
1: Dengar sedap pun. Tak masak kat Bambam sikit.
2: Itulah nak bagi pun jauh sangat.
1: Tak apa, Cik Zah masak. Niatlah hati tu nak makan kali untuk Bambam. Bambam rasa dah kenyang kat sini.
2: cuba cuti-cuti main rondok.
1: Saya ni, Cik Zah tengok bila saya cuti. Saya ni pagi, petang, siang, malam saya bekerja tau. Kadang-kadang kerja mekat depan kerja, kadang-kadang kerja makan, kadang-kadang kerja tidur, kadang-kadang kerja lepak. Saya kerja banyak tau.
2: Kerja banyak no lalu pergi benda no Bambam.
1: Tak dan nak lalu. Kerja sedia.
2: Pergi berpelan banyak.
1: Oh ya ke? Pelan apa?
2: Ni, tu nak mincang dengan bimbang boleh lah.
1: Tak, pelan apa kat situ Cik Zah?
2: Pelan apa? Tak tahu nama apa lah pelan.
1: Mana? Pelam telok ke? Pelam apa ke?
2: Pelam telok habis dah. Ada pelam macam pelam buah panjang-panjang sikit tu.
1: Tahu tak pelam apa?
2: tak tahu.
1: Apa Cik Zoh pelam tu? Tak tahu. Tu pelam nyok. Tu dia lah Cik Zoh. Dia pelam nyok sebab dia kalau waktu-waktu dia dia tak masak lagi. Dia panggil dia pelam rutu.
2: Pelam rutu macam mana belajar orang
1: tu, dia, tu dia lah Cik Zoh. Saya ni tahu lah. Lepas tu dia besar sikit dia panggil pelam nyok. Lah gelok pula sungguh ni. Sungguh ni Bambam bohong ni.
2: Tengah orang Bambam bohong.
1: Bambam tu kena kau tahu lah nama tak tahu lah. Yang Bambam tu pelam. Baik Cik Zoh. Ya saya.
2: Bambam sweet sangat.
1: Terima kasih Cik Zoh. Cik Zoh.
2: Bambam nak makan gi ya.
1: Dok gi. Tak sempat gi nak makan sat gi lah. Tapi manakan Cik Zoh dah makan nasi goreng. Apa sambal petai. Yang ni memang buah. Bohong kata berkena pagi-pagi ni kan sampai tengah hari dia punya kesan ni tu. Jadi itulah. Jadi sel-sel otak Cik Zoh kita pagi ni dia orang kata apa berhubung dengan jayanya lah. Kan sebab kena nasi goreng sambal petai. Baik Cik Zoh. Soalan Bapa dah kongsi dah tadi. Apa jawapan dia?
2: Apa dia
1: tak?
2: Lupa dah.
1: La ilaha illa. Lebih petai ni. Okey Cik Zoh dengar ni.
2: Ya.
1: Kita ni kalau orang bagi salam, kita kena jawab betul tak?
2: Kena jawab
1: lah. Okey, macam Bambam bagi salam kat Cik Zoh. Assalamualaikum Cik Zoh.
2: Salam.
1: Wajib kita ni kena jawab salam. Setiap kali kita dapat salam betul tak? Tapi kan, ada satu salam ni daripada orang ni, tak ada siapa pun berani nak jawab.
2: Orang ke apa?
1: Alah, nama pun daripada orang ni orang lah.
2: Kalau orang-orang India apa, kita tak bagi salam, dia tak bagi salam.
1: Ni kita-kita, sama-sama kita orang Islam lah cerita dia. Dia pun orang Islam juga. Orang Islam pun kalau bagi salam kat kita, kita pun ada cara untuk kita jawab. Dok, ni cerita
2: orang
1: dia.
2: Orang Islam pun kadang-kadang kita bagi salam pun tak menjawab.
1: Siapa yang tak jawab salam Cik Zoh tu, abang kat Mamam?
2: Adalah.
1: Okey, tapi tak apalah itu Cik Zoh. Itu Cik Zoh dengan dia lah tu adalah tu kan. Tapi ni Bambam nak tanya Cik Zoh ni kan, tapi ada salam ni daripada orang ni tak ada siapa pun berani jawab. Tadi ada yang cakap daripada bayang-bayang, ada yang cakap daripada pak mentor yang tengah mengamuk, tengah marah. Ada yang cakap waktu hujung bulan. Bang bagi salam.
2: Kadang-kadang kalau orang pun kalau nak angin kita bagi salam pun buat tak tahu je.
1: Siapa dia?
2: Oranglah kadang-kadang
1: memanglah
2: tu.
1: Memanglah orang. Siapa dia yang bagi salam kat Cik Zoh? Cik Zoh takut sangat jawab tu.
2: Cik Zoh lah bagi salam.
1: Cik Zoh bagi salam. Cik Zoh takut kat Cik Zoh lah.
2: Kadang-kadang kita bagi salam buat tak tahu.
1: Cik Zoh bagi salam kat diri Cik Zoh sendiri. Macam tu.
2: Bukan pergi salam
1: Cik Zoh. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan bagi salam kat Cik Zoh, Cik Zoh tak jawab. Cik Zoh sombong.
2: Cik Zoh dah bagi salam kat kawan-kawan. Kawan-kawan lah
1: buat
2: tak tahu.
1: Kawan-kawan. Jadi maksud kata jawapan Cik Zoh lah kawan-kawan Cik Zoh lah. Sampai hati kawan-kawan tu. Abang kat Bambam alamat rumah dia berapa? Abang kita kat Bambam alamat rumah dia berapa?
2: Alamak
1: rumah
2: tak tahu.
1: Sampai hati tak jawab salam kawan-kawan Cik Zoh ni. Baik. Tampak-tampak Cik Zoh. Nanti
2: Abang.
1: Ya, saya.
2: Pagi nak tahniah sikit boleh lah.
1: Nak tahniah? Tahniah kat siapa tu?
2: Kat cucu.
1: Cucu awak? Pasal apa? Menang apa?
2: Cucu duduk di KL no. Kemarin dia lawan Tomoy.
1: Wih, lawan Tomoy? Cucu mak awak?
2: Dajah satu
1: main Tomoy lah.
2: Dapat nombor satu.
1: Dahsyat. Bagi ucapan tahniah sikit Cik Zoh. Tapi dalam keadaan garang. Tomoy. Bagi ucapan tahniah dalam keadaan yang cengih sikit. Sebab dia Tomoy. Boleh Cik Zoh. Silakan.
2: Tu ucapkan selamat berjaya kepada Manda. Marin dapat nombor satu lawan Tomoy kemarin ni. Sungai Buloh.
1: Laki perempuan cucu Cik Zoh tu?
2: Ya.
1: Laki ke perempuan?
2: Perempuan.
1: Dahsyat.
2: Dalam TikTok ada.
1: Ya ke? Alhamdulillah. Tahniah juga buat Tok dah dekat Pulau Pinang ni.
2: Tahniah lah Tok. Nak pergi tak boleh nak tengok.
1: Tak apa. Saya memang PM dia kat TikTok. So dia ambil Cik Zoh buat PKL. Boleh Cik Zoh nah?
2: Ya.
1: Baik, alhamdulillah. Tahniah.
2: Abang minta maaf nanti jangan sekon tentunya.
1: Tak apa. Ni Bambam pun nak ajak tahniah yang dekat tok dia ni. Tahniahlah sebab cucu dapat nombor satu.
2: Terima kasih, Mam.
1: Baik. Okay, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mam.
1: Itu dia, Cik Zah kita. Nampak tak? Tomoy. Nombor satu dah lah, darjah satu. Nombor satu pula tu. Kan, nampak dah kan seni mempertahankan diri. Sekarang ni orang-orang perempuan nampak yang lembut-lembut tau. Tapi mereka lah hebat dalam silatnya. Dalam tomoynya, dalam apa nama, apa lagi. Apa lagi, taekwondonya kan. Jadi kalau mak pok ada masa sikit tu kan, boleh hantar anak-anak pergi belajar seni mempertahankan diri kan. Tak salah, tak rugi kita belajar. Betul tak? Okay, baik. Untuk yang mungkin nak cuba lagi menjawab soalan uji minda kita, santai kita hari ni. Okey, sebab soalan dia hari tak susah sangat pun. Tapi tu dia lah, kadang-kadang kita terlepas pandang. Rasa nak try nak jawab, boleh, tak ada masalah. Bama ulang balik soalan dia. Kita ni wajib jawab salam. Betul tak kan? Kita ni wajib jawab salam. Tak kisahlah sehebat mana pun pangkat kita, sedahsyat mana pun kita, selevel mana pun kita, tapi bila orang bagi salam, kita kena jawab. Sungguh kan? Tapi kan ada situasi ni, ada orang ni memang dia bagi salam tau, tapi tak ada siapa pun berani jawab salam dia. Agak-agak anda kan siapa yang Bambam maksudkan. 0427389 atau layankan di ruangan WhatsApp Tuan FM 0105080957. Tuan FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga. Yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu. Barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Okay, terima kasih sayang semua yang sudi terus dengarkan Mutiara FM 8:35 minit pagi waktu ini. Oh, tadi sempat memang keluar asat kan. Tengok-tengok jalan basah. Rupanya hujan tadi. Oh, macam mana cuaca di sekitar kawasan anda hari ini? Tapi sekarang ni tak hujan dah lah kan. Dekat Jalan Burung Buang ni daripada lebih kurang pukul 7 pagi tadi hujan. Oh, lebat juga katanya. Oh, alhamdulillah kan, sejuk pagi ni. Oh, sebab tu ramai lagi duk tarik semut pagi ni. Oh, hujung minggu ni kan. Oh, cuti pula hari biasa. Pukul 5 pagi dah bangun dah. 6 pagi dah bangun dah kan. Main hari cuti ni, bangun-bangun subuh tu kan. Lepas-lepas subuh tu tidur sambung balik. Siap pesan kat rumah, jangan duk kacau abang nak tidur. Kan. Okey, apa salahnya? Kena bagi ruang rehat dekat diri sendiri. Supaya apa tahu? Supaya esok bila kerja balik, bertenaga lah sikit. Sebab apa? Rehat cukup. Jangan-jangan setengah orang kan. Orang kata apa kalau kerja tu sampai tak ada rehat. Jangan macam tu kan. Walaupun kita sekarang kita faham lah, ada setengah orang dia bukan buat satu kerja aja. Ada orang mungkin buat dua kerja, tiga kerja, ada yang buat empat kerja, ada yang sampai lima kerja, pagi, petang, siang, malam. Terpaksa bekerja kan. Sebab apa? Sebab nak cari rezeki untuk sara anak bini kan, sara keluarga, sara diri sendiri kan. Tapi ada waktunya juga kita perlu rehat. Rehat secukupnya untuk kita pastikan diri kita yang nak bekerja ni dalam keadaan yang sihat. Tapi bila kita sakit kan, nak buat kerja apa pun tak boleh. Rengkuh sangat badan tu. Jangan-jangan macam tu. Okay, insyaAllah kita doakan semoga kesihatan kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera insyaAllah. Mungkin ada yang makan gaji, ada yang mungkin tak kerja, tak ada gaji. Kan insyaAllah kita doakan semoga dimurahkan rezeki dan diluaskan rezeki kita bersama insyaAllah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alright. Baik, kita nak teruskan lagi dengan soalan uji minda kita pagi ni. Ini soalan daripada Cikgu Mat tau. Cikgu Mat bagi ilham soalan ni selepas subuh tadi. Okay, baik. Bambang ulang balik soalan dia. Soalan dia berbunyi begini tau. Dengar baik-baik. Sebab tadi Kak Masnah kita suruh ulang. Lepas tu jawapan tak hantar pun sampai lah ni. Kau tengah pening lagi pikir jawapan tu kan. Baik. Kita ni, okay, bila dengar salam, kita kena jawab. Betul tak? Betul tak betul? Tak kisahlah siapa pun. Tapi kan ada situasi dan daripada orang ni. Kan, bila dia bagi salam, siapa pun tak berani nak jawab. Siapakah dia? Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo, siapa di talian? Halo. Oi, senyap pula. Baik, 04-2107-389, kita nak pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Cik Anwar balik pula, Mama.
0: Ya, yeah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, Cik Anwar ni yang kerap minta telefon ni.
1: Baru lah, Mama. Baru dengar. Tak nak tanya lah soalan daripada siapa orang.
0: Ya ke?
1: Kalau soalan otak kita je gemar, memang orang kata kening gaut.
0: Alah, Cik Anwar cakap macam tu. Soalan daripada Bambam, Cik Anwar jawab tak betul. Cik Anwar ke sebut
1: betul, Mama bagi tu siapa orang
0: saya, saya bagi orang ni, saya betul. Kalau sebut senang, tak ada siapa pun jawab betul. Kalau betul, saya sebut betul. Salah, masa apa susah, senang je orang jawabkan. Tapi soalan-soalan senang ni.
1: Tapi Mama,
0: ya,
1: semalam dia dengar serak je. Semalam daripada Q.
0: Q, Q bagi soalan Mama main. Susah tak?
1: Dia kata baju apa yang orang keliru nak sebut. Baju
0: apa? Cik Anwar jawab betul tak betul?
1: Saya kata baju kemeja.
0: Baju kemeja?
1: Pasal apa?
0: Pasal apa?
1: Kalau orang KL dia kata lah, baju ke meja. Kalau orang kita ni, Bambang, baju ke meja.
0: Baik.
1: Dia keliru lah, Bambang. Baju ke meja ke yang mana satu kan?
0: Kira betul lah yang Cik Anwar jawab semalam tu.
1: Saya orang tak tahu, saya dengar asal. Lepas tu, dia orang bagi 12, saya pergi luncur makan kenuri dua tempat.
0: Dua tempat makan lah. Bambang pun semalam tak sempat semalam sebab banyak kenuri malam, 20 kenuri.
1: Lagi banyak.
0: Kena panggil satu lah.
1: Bom.
0: Dah kenuri memang banyak kemarin. Merata cepuk lah kenuri kemarin, tapi dah kena satu lah.
1: Betul lah, bila mantan pun pergi keladi pun berlambut pergi kena satu kan.
0: Itulah pasal, buat macam mana kan.
1: Belakang ni pun banyak ke, macam tu ke.
0: Baik. Cik Anwar. Okey, muka dimo ada tak?
1: Muka dimo, Bambam.
0: Ya.
1: Tweetnya. Boleh lah, no.
0: Boleh lah, hujung minggu.
1: Hujung minggu ni baru balik kerja malam ni.
0: Kerja malam.
1: Baru dengar teka-teki.
0: Tu menyorok lagi?
1: Menyorok dah.
0: Menyorok dah. Alhamdulillah.
1: Ini menyorok awal.
0: Dia kalau menyorok dah ni kan, Cik Noah. Orang kata apa, sel-sel otak ni dia berhubung dengan jayanya.
1: Dia hubung dah. Ingat dia hubung. Tapi kalau betul dia apa kan? Saya minta satu word daripada hotel kita yang kat Cikgu Mat.
0: Nak minta apa kat Cikgu Mat?
1: Nak jumpa dia. Tak pernah tengok Cikgu Mat mana satu.
0: Cikgu Mat, Cik Noah. Cik Noah kalau tak bersedia jumpa Cikgu Mat, tak payah Cik Noah.
1: Memang Cikgu Mat pandai pantun.
0: Dengar dah bagaimana nak cakap ni. Ni Cik Noah kalau tak bersedia nak jumpa Cikgu Mat, tak payah.
1: Otak
0: sebab apa? Cikgu Mat ni sekilas pandang orang usia kan, makan tak lalu teringat. Dah sungguh. Sebab tu Cikgu Mat, dia kalau makan pagi kat market beratas ya, tak pergi tempat lain.
1: Itulah selalu dia dengar tosin dengan apa kan.
0: Sebab tu dia tahu dah kalau pergi tempat lain sekejap lagi sangkut. Jadi memandangkan otai Cikgu Mat, apa nama dah bagi soalan dah. Ada mukadimah tak? Pantun ke apa?
1: Mukadimah dengar mamam.
0: Baik. Saya dengar ni.
1: Mata kiri Nadia nampak lebam. Jawapan dia kacang-kacang je bambam.
0: Kacang-kacang je bambam. Okey, bambam dengar lah.
1: Dengar lagi bambam.
0: Dengar lagi.
1: Beli terung pungyak dekat Lidia.
0: Beli apa?
1: Beli terung pungyak.
0: Terung pungyak, okey.
1: Dekat Lidia adik Nadia. Tadi ni pula. Tadi Nadia ni Lidia kan?
0: Lidia pada adik-adik kan?
1: Dua beradik, dua kemak.
0: Okey.
1: Dengar ni dia jawapan dia.
0: Baik. Jalan kaki. Asallah jawab.
1: Baman jawab lu.
0: Jalan sakan. Silakanlah.
1: Okey, yang tu memang padu memang pada spontan kan.
0: Spontan ke laut.
1: Senang ke?
0: Okey, baik. Apa-apa dia jawapan dia silakan.
1: Yang pendek dengar.
0: Ya, dengar ni.
1: Yang ni saya nak kuncing alok bukan orang kita takbur ah.
0: Baik. Kita tengok level takbur tu tahu mana.
1: Memang dengar semua.
0: Dengarlah ni. Cepatlah.
1: Pi rumah Mak Tahir. Ziarah dia demam.
0: Lepas tu? La ilaha illallah. Ziarah Mak Tahir lepas tu hilang. Aduh, Cik Noh, apa cerita ni Cik Noh? Ziarah Mak Tahir lepas tu pi mana? Sesat. Aduh. Baik, halo, siapa di talian?
1: Dia putus pula dah.
0: La ilaha illallah. Apa ni Cik Noh ni hilang di radar ni?
1: Sambung balik.
0: Pi rumah Mak Tahir lepas tu hilang. Sesat.
1: Pi rumah Mak Tahir ziarah dia demam. Salam tahiyat akhir dari Tok Imam. Kan saya cerita semayang. Tahiyat akhir tu yang kedua tu Tok Imam bagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Takkan kita belakang nak pergi jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kalau jawapan ni?
1: Tak lah saya agak yang tu lah.
0: Tak saya tanya. Cik Noh jawab cerita lock. Betul ni. Lock tak mau tukar lah ni. Tak menyesal ni.
1: Lok ni ngambil pedai ayam lah.
0: Macam tu eh. Confirm ni?
1: Yang tu lah yang tahu salam yang kita tak perlu jawab, kita kena ikut dia.
0: Betul ni?
1: Betul yang salam daripada Tok Imam. Kalau tak percaya, tak pergi tanya hotel lah.
0: Macam tu eh.
1: Moga Cikgu Mat sehat selalu lah. Kalau pilih satu orang nak jumpa Cikgu Mat. Kau ni pergi ke belah batas, tak ada kesempatan.
0: Tak payah sembang lah Cik Noah. Kalau dah sampai tak jumpa tu, tak payah sembang lah Cik Noah.
1: Tunggu tang kedai apa? Cikgu Mat tunggu tang kedai tak apa?
0: Baik.
1: Kalau betul lah.
0: Kalau
1: Cikgu, soalan Cikgu Mat, otak memang orang kata.
0: Ni.
1: Berbelit-belit.
0: Ni, dengar soalan tu betul-betul lain kali, Cik Noah. Cik Noah jangan menyesal, Cik Noah. Dengar soalan tu betul-betul. Cuba faham soalan. Sebab memang kalau kata straight to the point ni, dengar macam tu. Tapi kita tak tahulah macam mana. Tengoklah segi macam mana. Betul tak mau tukar ni? Cuba faham betul-betul soalan tu. Kalau doktor cakap ambil 3 kali sehari. So, kena tahulah 3 kali sehari tu waktu bila?
1: Itulah.
0: Faham tak soalan tu?
1: Faham.
0: Betul-betul ni nak lock jawapan tu tak mau tukar, tak menyesal ni.
1: Ya lock pasal apa, Mam? Kadang Bamban duk beracun kot ni.
0: Ah, beracun apa benda. Jom kita cakap benda betul. Cik Anwar. Ah, cik sebab Cik Anwar kata tadi, kalau kata betul tu teringin nak jumpa Cik Rumat. Kalau kata salah tu tak ada jumpa dah lah.
1: Salah pun kalau saya
0: terlepas. Tak payah, tak boleh. Tak boleh tarik dah. Tak boleh tarik dah. Tak boleh tarik dah. Cerita dah. Kalau salah tak ada jumpa langsung ni. Betul ni? Faham soalan ni?
1: Ah, saya lock ah.
0: Lock betul eh? Tak bisa eh?
1: Tak misal.
0: Sungguh ni?
1: Sungguh.
0: Betul ni?
1: Betul eh. Tak kisah nak pergi jual rahmah.
0: Baik, tak apa, tak apa.
1: Terlik-terlik juga.
0: Pilah, pilah jual rahmah tu. Tak apalah, pilah.
1: Lepas tu baru kita cari bantang. Kita tak nak
0: nuri. Tak nak nuri ni ya? Baik. Terima kasih Cik Nona.
1: Baru Cik Kumar lalu sihat. Semua-mua lah. Semua peningat semua.
0: InsyaAllah, amin. Amin. Tak misal nak bertukar ni?
1: Otai, ha?
0: Faham soalan nak?
1: Faham, Bambam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia. Daripada Cik Noah kita. Faham betul-betul soalan. Bambam nak cerita tak mahu lah kan. Baik, dengar betul. Bambam ulang sekali lagi soalan dah. Dengar betul-betul tau. Sekejap lagi kot. Okay. Kita ni bila orang bagi salam kat kita, kita ni wajib jawab betul tak? Tapi kan ada situasi ni. Situasi ni bila kita dengar salam daripada dia, kita ni tak berani tau. Tak berani nak jawab salam dia. Faham tu soalan Cik Noah. Dengar ni. Siapakah dia? Baik, kita terima seorang lagi. Pemanggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su.
2: Ya.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok belum?
2: Belum, awal lagi.
0: Awal lagi pula, dah pagi ni.
2: Awal lagi, sehari baru lah tu pun, dah menyorok sekali.
0: Okey, baik. Ni kat rumah Pak Su hujan tak pagi ni?
2: Tak hujan, redup.
0: Redup, Alhamdulillah. Baik, Pak Su.
2: Ya.
0: Dengar tak soalan tadi?
2: Dengar lah.
0: Faham tak soalan tadi?
2: Faham.
0: Baik. Apa jawapan dia, Pak Su? Kau ketak nak jawab ni?
2: Kalau tak silap, Pak Su lah.
0: Mana boleh tak silap? Kena bagi betul, ya?
2: Kalau tak silap lah.
0: Betul, ya? Cepat cakap kat lemak.
2: Jawapan dia, orang pekak dan bisu.
0: Orang pekak dan bisu, no? Orang pekak dan bisu, maksud kata kita tak jawab salam dia. Mana boleh macam tu?
2: Ya, kita bagi salam ke dia. Dia tak dengar, semua dia utau-utau saja. Dia tak cakap.
0: Macam tu, eh?
2: Jangan-jangan orang tu lah. Dah tak ubah lah.
0: Tak ubah dah, betul. Tak mau tukar ni.
2: Tak apa. Hatu saja.
0: Tak menyesal ni?
2: Tak menyesal.
0: Tanya je, jangan marah.
2: Tak marah. Tak seronok lah.
0: Kalau tak marah? Pasu?
2: Ya.
0: Kalau tak marah?
2: Tak marah, sayang lah.
0: Terima kasih, Pasu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Pak Su kita. Lock lah. Baik, katanya orang bekak dah bisu kan. Okey, baik, kita dah banyak lagi jawapan kiriman rakan-rakan kita di WhatsApp Metro FM ni kan. Okey, daripada Kak Kamariah balik pulau, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jawapan dia, salam orang gila. Orang gila kalau bagi salam pun kita kena jawab tau, Kak Kamariah. Jangan buat main. Okey, baik. Bama nak buka lagi peluang untuk ni yang mungkin nak jawab soalan jimina kita. Tak apa, kita terima lagi pemanggil waktu ni. Ada yang nak mempertahankan tak? Jawapan rakan-rakan kita. Okey, baik. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Janganlah telefon lepas tu dengar kat radio Bambam jawab salam. Jangan bagi salam, jangan macam tu. Kan, kalau telefon tu, cakap kat telefon, tutup sat radio tu kan. Okey. Baik, 04-2107-389 kita mau panggil yang berikutnya pagi ni. Assalamualaikum. Siapa tu, Rian?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni mamu. Mamu lah ni. Mamu duk main telefon dari tadi ni. Mamu, Cik Anwar sama ya.
3: Dah, Mamu tak buat lah.
0: Yang kau dah buat macam tu, saudara tau. Mamu, Cik Anwar, Cik Zah, sama lah semua ni. Kan. Dia telefon tekan tak berhenti, dah jawab, dah bagi salam tak mau jawab.
3: Tak buat nanya.
0: Tak buat nanya. Mamu.
3: Mamu tak buat nanya.
0: Mamu.
3: Ya.
0: Assalamualaikum, Mamu.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Kaifah haluka?
1: Ya.
0: Kaifah luka. Alhamdulillah bi khair. Jangan jawab macam tu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok belum mamuh pagi ni?
1: Ya.
0: Makan lagi?
1: Ha?
0: Tak lagi. Tak lagi. Ha, okey tak okey ni mamu?
1: Mamuh tak lagi.
0: Mamuh okey tak ni?
1: Okey.
0: Ni soalan ni susah mamu kalau mamu tak makan lagi. Mamu nak jawab payah hari ni. Tak ada fikir kan?
1: Tak payah nanya. Kalau mamu makan ni tak nyo jawab boleh tak?
0: Ha, mamu pergi makan dulu sekejap mamu jawab boleh? Ha, sebab kalau mamu tak makan, jawapan ni kalau mamu fikir ni, lapar tau. Sebab kita kena fikir banyak lapar. Sebab tu orang yang kata apa, mereka kata tengah belajar tu kan, kena belajar sambil makan baru ilmu masuk.
1: Tak payah. Makan tak apa, Tuhan yang bagi kita makan apa.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Anak mamu pergi apa, nak dapat pun tak tahu lagi lah. Mamu nak dapat makan apa, tak tahu lagi.
0: Mamu cakap macam tu, babang tak payah kata apa lah.
1: Mama nak makan sama mamai.
0: Mamam puasa orang ni.
1: Alhamdulillah.
0: Puasa daripada kata kau orang.
1: Bagus tu. Puasa ni bagus, badan kita pun bagus.
0: Alhamdulillah. Dia puasa ni mamu dia menahan diri daripada lapar dahaga tu ya. Tapi mamam puasa lain. Menahan mulut daripada kata kau orang. Okey, mamu.
1: Ya.
0: Baik, apakah jawapan untuk soalan uji minda kita tadi?
1: Tapi mamu punya jawapan mamu lah. Yang tak boleh jawab ni, yang bukan mamu semayang, Tok Imam bagi salam tu mamu tak jawab.
0: Tok Imam bagi salam no?
1: Tok Imam bagi salam, mamu dah belakang mamu tak boleh jawab. Lepas tengah semayang, mamu tak jawab.
0: Mamu faham tak soalan yang Bambam bagi tadi tu?
1: Tak faham.
0: Faham, betul-betul faham ni?
1: Betul faham.
0: Betul ni? Tak confirm, confirm ke jawapan tu pilihan mamu? Tak mau tukar lah.
1: Tak mau tukar dah.
0: Tak menyesal, tak menyesal.
1: Tak menyesal. Kalau siapa-siapa dapat hadiah, depan dia bagi kat mamu. Mamu dapat hadiah, mamu bagi kat depan.
0: Macam tu lah. Dah, mamu kena faham soalan Bambam tau. Soalan Bambam tu lain tadi tu. Dia tak kena mengenal dengan Tok Imam ni.
1: Mama punya soalan tu. Mama sorok-sorok bilang kat mamu, mamu jawab senang.
0: Oh, main bawah meja lah mak.
1: Mama macam tu mamu jawab.
0: Oh, macam tu. Macam tu punya cara lah. Okeylah mamu, betul mu tak mau tukar ni. Confirm. Betul ni mamu?
1: Baik
0: mamu. Okey mamu, terima kasih mamu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia sama jawapan mamu kita, mamu Hanifah kita, dan juga jawapan Januar kita. Untuk ni yang mungkin nak try lagi, tak ada masalah. Okey, sebab mamam bagi kita siap-siap dah. Dengar soalan betul-betul. Sebab apa, selepas utama 9 pagi lagi. Okey, kita kalau ada lagi nak cuba jawab, kita buka. Kalau tak ada dah, kita nak minta Cikgu Mat kita kongsikan jawapan. Sebab Cikgu Mat ni dia beritahu kat Bambam, okey, baru-baru ni dia pergi ke Perlis. Dia terjumpa dengan gua dekat Perlis tu. Dia termasuk dalam gua tu, dia terjumpa soalan ni. Sebab tu dia tanya, dia bagi soalan ni. Jadi tak bohong ni, soalan dengar macam senang kan, cuba faham situasi soalan tu kan. Sebab tu cikgu dulu kat sekolah, kalau kata beritahu dekat anak murid nak jawab soalan tu kan, faham soalan baru jawab. Jangan jawab dulu baru tengok soalan. Itu yang cikgu-cikgu duk marah tu. Okey, untuk anda mungkin nak cuba jawab 0427389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Try FM 0105080957 Try FM segalanya untukmu. 9 pagi utama 9 pagi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana 50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga 50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK dan Pihak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. Dan yang terbaik ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 siswa sertifikat. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir 30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh adas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Continua.
1: Radio RTM 1 suara 1 jiwa 9:17 pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Yeza Bambam, akan terus setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, baik, dan pasti juga kita nak teruskan lagi untuk soalan uji minda kita hari ini, kan? Sebab soalan uji minda kita hari ini memang betul-betul menguji tau. Ini tak mohon ni, cerita betul ni. Okey, baik, kita nak ulang balik soalan uji minda kita pagi ni. Soalan dia berbunyi begini. Dengar betul-betul, dengar baik-baik, faham betul-betul soalan dia. Sebab dengar mungkin lain, mungkin faham soalan tu lain. Okey, baik, soalan dia berbunyi begini. Kita ni bila dengar orang bagi salam, kita kena jawab salam, betul tak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, kan wajib bagi kita untuk menjawab salam tersebut. Tapi kan ada situasi, dengar tau, dengar ni, ada situasi daripada orang ni kita memang tak berani tau, wish, nak jawab salam dia. Memang takut lah, cerita dia memang cering lah, nak jawab salam daripada dia ni. Siapakah dia? Okay, 04-2107-389. Halo, siapa talian? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa kat talian ni?
2: Pak Long Usu, Amam.
1: Pak Long Usu, dengar suara leng ni pagi ni.
2: Ya
1: ke? Haa.
2: Orang lepas makan jumpa dengan Cik Wasai dah.
1: Itulah. Lepas makan dah dengar suara pun leng terus ni.
2: Ui, kena roti telur, Abang.
1: Roti telur apa keping?
2: Keping, Abang.
1: Allah, sekeping ya.
2: Udah lah.
1: Mami apa keping? Mami.
2: Mami sekeping ke?
1: Mami pun sekeping ke?
2: Tak tahu cucuk kecai ke?
1: Oh.
2: Tak tahu dia cucuk kecai dah hantar tiga ketui.
1: Oh, tiga ketui.
2: Tiga ketui.
1: Lepas tu donat tu nampak macam lima ketui.
2: Donat tak makan.
1: Ya.
2: Mambang.
1: Ha?
2: Mambang sihat, alhamdulillah. No.
1: Alhamdulillah sihat. Sebab Mambang dapat laporan pergi tadi. Dapat laporan lah, nampak yang atas meja. Atas meja yang bungkui. Nampak macam yang coklat dengan bawah tu atas meja tu kan.
2: Oh, sampai dah laporan tu.
1: Sampai. Cerita dia Pak Long dengan Mami dengan pusing tentang mana kita tahu lah. kan kita walaupun tak pernah sampai lagi, kita tahu rumah dia macam mana. Pokok katan dah berapa batang, kita tahu.
2: Tahu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Long, okey Pak Long? Tu suara apa kat belakang tu?
2: Mami lah, Mami kata.
1: Kalut Mami, kan? Pak Long ke Mami kalut? Serokor tak mengkol.
2: Dia tak jawab.
1: Tak tahu nak jawab. Ni Pak Long.
2: Dia punya clue macam mana? Clue dia.
1: Ni Pak Long.
2: Ya.
1: Ni memandangkan Pak Long dah kena ada roti apa, roti telur ah. Roti telur dengan apa, kuih apa semua macam-macam lah kan. Okey, baik. Dengar tak soalan tadi?
2: Dengar. Dia nak dengar clue dia tu lah. Apa
1: dia? Clue dia?
2: Bagi angin sikit, ha?
1: Bagi angin sikit?
2: Ha.
1: Orang? Ha.
2: Orang?
1: Ha, orang.
2: Nak kata, Pak Long kata ni jenis orang, no?
1: Ha.
2: Pak Long ni nak suara raib, tak, no? Suara raib, tak, no?
1: Oh, tak tahu nak kata suara raib orang ke, tak?
2: Orang.
1: Ha.
2: Hai.
1: Agak-agak pun, Pak Long.
2: Possible kan, impossible kan, no?
1: Ha, tak tahu lah, bagi Pak Long macam mana?
2: Aduh, nak kata apa,
1: Bayang-bayang?
2: Haa.
1: Sama lah jawapan Pak Long bagi dengan siapa nama, Nasha tadi, Pak Wai tadi tu.
2: Dia buat dah.
1: Haa, nak bagi sama ke nak bagi lain?
2: Sama, tak suruh tu. Orang.
1: Haa.
2: Orang dia kita.
1: Okey, tak apa. Pak Long bagi bayang-bayang tadi kan?
2: Haa.
1: Okey, nak lock dulu ke macam mana?
2: Pak Long ingat.
1: Abang kat Mami tu ada bisik kat belakang tu nak jawab call.
2: Pak Long, Mami kata long lah. Mami kata.
1: Nak Mami. Pak Long tak nak bindirian lah Pak Long. Jangan macam tu Pak Long, jangan kenok Pak Long. Tak boleh lah. Mami. Pak Long cerita dah. Masing-masing nombor telefon leleng. Telefon seorang satu.
2: Dia kata apa tu orang.
1: Dah tak mau dengar Mami cakap.
2: Sama dengar.
1: Orang kata Pak Long saja nak cakap, nak jadi jawapan call.
2: You know, you understand?
1: Yes.
2: Ni kata Pak Long yang ingat kata orang tapi kita tak dengar dia.
1: Tak dengar.
2: Tak nampak dia.
1: Tak nampak dia. Orang tapi tak nampak dia.
2: Tapi orang, macam orang lah. Tapi tak dengar dia. Pada dia macam tu lah.
1: Macam orang tapi tak dengar dia. Tak nampak dia. Satu dia belum. Mana satu ni?
2: Katalah bayang-bayang lah senang.
1: Bayang-bayang lah. Confirm lock lah.
2: Lock.
1: Baik. Masih Pak Long.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Pak Long. Lepas kena roti canai. Ha, dia terlebih berhubung. Itu yang macam-macam tu kan. Okey, baik. Itu jawapan daripada Pak Long kita. Baik, Baba nak bacakan kiriman daripada Kak K kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bambam cute-nya pagi-pagi ni. Oh, masih tak boleh jawab. Salam tuan rumah. Minta duit seorang rumah. Okey. Bagi Kak K kita. Tak berani jawab. Salam tuan rumah. Takut dia minta duit seorang rumah. Yang ni tertunggak ke macam mana ni? Okey, baik. Dan daripada Abang Malik kita. Assalamualaikum. Bambam cute-nya. Jawapannya situasi sesak duit. Takut bank bagi salam. Ini baru baca lah tadi ni. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Wan dari Permatang Sintok. Jawapannya salam tahiyat akhir dari Imam Bambam. Salam tahiyat akhir dari Imam. Sama jawapan macam ni lah. Daripada Mamu dan juga Cik Anwar lah kan. Baik, kita nak baca kiriman daripada Bang Azmi Senggora Pulai. Assalamualaikum Bambam. Bibah tak ada ke? Tak ada. Bibah tak ada. Jawapan teka-teki tu senang je. Assalamualaikum ya ahli al-kubur. Tak ada siapa akan jawab secara direct kat kita. Masalah dia kalau kita lalu ke tempat kubur, kita bagi salam kat depa, bukan depa bagi salam kat kita. Kalau depa bagi salam kat kita, kita lari dulu. Baru fikir siapa bagi salam. Itu lain Abang Azmi. Yang tu lain cerita dia. Okey, baik. Dan kita nak bacakan kiriman daripada siapa lagi ni yang kita nak kongsikan pagi ni. Daripada Kak Ina. Kak Asina Hasan kita. Kak Ina Laksa Teluk Kumak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti. Terima kasih. Jawapan teka-teki salam dari Imam. Masa tahiyat akhir tak perlu dijawab. Kak Ina pun sama macam Cik Anwar juga. Balik pulau kan? Tok Kumak lain-lain. Okay. Kak Ina pun sama macam Mamu juga. Yakin ke jawapan ni? Sebab cuba faham. Faham betul-betul soalan tu. Cuba faham betul-betul soalan tu kan. Takut tak risau tak faham soalan. Dan juga daripada Asmah. Maksu Asmah kita di Alma ni. Dia bagi jawapan ni, jawapan dia. Sat, mana jawapan dia? Jawapan dia, Tok Imam yang tengah sembahyang. Bagi salam. Pak Su jawab kata dia. Ni Pak Su Azmi jawab dia kata. Tok Imam yang tengah sembahyang bagi salam. Tok Imam yang duk tengah sembahyang. Lepas tu bagi salam no. Tok Imam tengah sembahyang. Lepas tu Tok Imam bagi salam. Tok Imam duk tengah sembahyang. Lepas tu dia bagi salam. Ni jawab ni soalan ni lain sikit ni. Yang ni boleh bagi dekat kalau ustaz minta ustaz jawab ni. Kau macam mana kan? Sebab Tok Imam tu tengah sembahyang. Lepas tu dia bagi salam. Baik. Tak apa. Kita lock dulu jawapan ni. Okey, dan daripada Kak Ros Menaga. Tak dan dengar soalan pun hari ni. Dah berpuluh kali dah berulang Kak Ros. Okey, baik, kita nak skip dulu. Berapa kiriman agak-agakan kita. Sat lagi kita akan bacakan lagi. Okey, untuk anda yang nak cuba jawab. Okey, Bambam ulang sekali lagi. Yang terakhir soalan dia. Lepas ni tak ada soalan lah. Okey, lepas ni tak ada soalan lah. Kita nak baca jawapan saja. Okey, dengar bagi faham betul-betul soalan ni. Soalan dia mudah saja daripada Cikgu Mat tau. Okey, orang kalau bagi salam kat kita, kita wajib jawab, betul tak? Tak kisahlah siapa pun bagi salam kat kita, betul tak? Tapi salam daripada orang ni, salam daripada orang ni, tak ada siapa pun berani nak jawab. Salam dia. Dia lain macam je. Tak ada siapa pun nak berani nak jawab salam dia. Siapakah dia? Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 0105-08-0957 Terai FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Ya, saya tengah memandu waktu ini. Berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Dan dikabarkan hari ini antara yang akan menjadi tumpuan di atas lebuh raya, iaitu dari utara nak menghala ke selatan. Jadi untuk yang mungkin nak bergerak balik malam ni, ataupun juga mungkin nak bergerak balik petang ni, ataupun mungkin nak bergerak pagi ni, InsyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan anda dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Kalau di Kedah dah mula sekolah dah hari ni kan, kalau di Pulau Pinang, besok sesi persekolahan akan kembali seperti biasa. Jadi orang kata apa, besok pun boleh dikatakan rutin harian kembali seperti biasa untuk hantar anak-anak ke sekolah. Alright, baik, kita nak kongsikan kiriman jawapan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tera FM. Kita nak bacakan ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Tarmizi. Jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni, iaitu katanya Tok Kadi ataupun jurunikah. Pasal apa pula Tok Kadi bagi salam takut nak jawab? Tok Kadi bagi salam berani tak jawab? Kena jawab lah. Tok Kadi ni bukan kata mungkin sebab ketiak kau no? Tak berani kan? Tak berani. Tapi kalau Tok Kadi bagi soalan ataupun Tok Kadi bagi salam kan, kalau tak jawab, Tok Kadi kita pergi balik. Okay, baik, itu jawapan daripada Tarmizi. Baik, dan seterusnya daripada Dekna. Dekna balik peluang ni. Assalamualaikum Bambang, selamat pagi. Waalaikumsalam. Morning, pagi-pagi. Dekna nak jawab teka-teki tu. Jawapan teka-teki tu, salam yang tak jawab tu dahlah salam lepas tahiyat akhir. Salam lepas tahiyat akhir. Okey, salam lepas tahiyat akhir. Baik. Dan juga Ustaz Muhammad Syad kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawapan ada banyak. Tapi kata tak enak call pasal duk makan roti telur bungkui mami belanja. Uish, mami belanja Ustaz no. Dahsyat mami. Baik. Okey, jawapan dia Tok Imam Fadil bagi salam selepas solat selesai. Ya ke Ustaz? Ya ke? Tapi Ustaz nak jawab kot. Bambang jangan macam-macam. Bambang Ustaz bagi jawapan kot. Tapi itu dia lah. Cuba faham betul-betul soalan tu. Cuba faham betul-betul. Tapi Ustaz jawab ni. Cering pula Bambang ni. Okay. Baik, kita nak bercakap kiriman daripada Kak Ina, teman Arainda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas, selamat hujung minggu juga buat semua. Alhamdulillah. Okay, rasa Kak Ina lah kan, salam yang kita tahu, yang kita tak tahu ataupun tak dengar. Macam mana lah kita nak jawab kan? Itulah jawapan dia. Lepas tu dia jawab pula, tak baca pun jawapan Kak Ina. Sabar lah Kak Ina. Kak Ina hantar pun hujung-hujung, kita baca hujung-hujung. Lepas tu nak merajuk. Jangan macam tu. Okay, baik. Dan kita nak Kak Ros ulang lagi soalan. Abang dah banyak kali ulang dah soalan ni kan. Baik, macam-macam jawapan yang kita terima ni. Macam-macam. Okay, kita nak bersama dengan otai kita sekejap lagi. Okay, dia pun dah bersedia dah untuk bagi jawapan. Okay, untuk soalan uji minda kita hari ini. Nak tahu apa dia sekejap lagi. Okay, kita nak tengok adakah jawapan yang anda berikan tu betul ataupun tak betul. Alright, baik, untuk anda, jom kita nak lalu Edezin dan juga Den Manjo. Adik saya abis, so yeah. Itu Sam 2FM, segalanya untukmu.

0: saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ezan FM segalanya untukmu. 9.51 minit pagi waktu ini. Okey, baik, kita nak selesaikan soalan Nunji Minda kita. Kalau Abang biar lagi lama, lagi macam-macam jawapan yang nak masuk ni. Okey, jadi tugas Abang dah selesai dah bagi soalan kan. Jadi Abang nak selesaikan soalan ni. Abang nak serah kepada Cikgu Mat kita. Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Cikgu ada datang mana Cikgu?
2: Ada depan market. Belum lagi gerai-gerai.
1: Oh, tak pergi lagi?
2: Tak pergi lagi. Tunggu bagi jawapan dulu. Baru. Oh. Tapi baru puas hati. Kalau tidak, tertunggu-tunggu.
1: Baik, cikgu. Saya dah selesai dah untuk soalan cikgu ni. Jadi, ya, saya serahkan kepada cikgu lah untuk kona macam mana pun, pusing macam mana pun untuk jawab soalan yang tak cikgu tak dah tak bagi
2: tak
1: tadi.
2: Tak apa. Okey, ya?
1: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum, Bambang dan juga para peminat uji minda kita. Jadi, yang bijak sana dan bijak sini. Okey. Nyonya kedai membayar tol. Hanya yang pandai jawabnya betul.
1: Okey, baik.
2: Ada lagi.
1: Baik, silakan.
2: Dari bagan dalam ke bagan belat, niat di hati nak beli kebab. Jawapannya salam dari Tok Imam Solat. Tiada siapa pun berani menjawab.
1: Jadi jawapannya adalah
2: Tok Imam,
1: ya,
2: yang bersolat jemaah. Jadi kalau dia seorang-seorang di luar solat, dia bagi salam, orang akan jawab. Tapi kalau dalam solat berjemaah, selepas tahiyat akhir tu, dia bagi salam, orang pun ikut bagi salam. Kalau ada orang bagi, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hak belakang dia, Waalaikumsalam. Tak betul lah orang tu.
1: Ya, yeah, itu jawapan dia. Tapi kan, yang saya duk tekan dari tu, ada yang jawab, dia jawab apa tau? Dia jawab apa? Salam tahiyat akhir. Dia kalau dia bagi salam, memang macam mana nak jawab salam?
2: Yang tu, jawapan dia kena, apa dia kata, percaya lah. Kena tepat.
1: Tapi ada beberapa Imam orang yang jawab betul lah cerita dia.
2: Banyak orang. Antaranya yang saya ingat lah. Satu, Cik Anwar. Yang kedua, Mamu. Yang ketiga, Wan. Yang keempat, Ina Mana. Tak ingat lah saya. Yang akhir sekali, Ustaz lah.
1: Kira hati jawab betul lah.
2: Betul.
1: Jadi kira dia boleh tepuk lah ni.
2: Boleh tepuk.
1: Okey. Tapi. Tapi. Bama sebut tapi lah kan. Jawapan yang cakap, salam tahiyat akhir dari imam yang tu betul. Tapi yang jawab, salam tahiyat akhir saja. Salam tak apa bagi.
2: Yang tu
1: salah lah.
2: Kalau salam tahiyat akhir, kalau dia seorang-seorang, tak apa.
1: Betul.
2: Tu imam yang bagi solat ni, tu imam yang solat berjemaah. Kalau dia solat seorang-seorang, dia tak jawab apa lah. Dan kalau kita dengar pun, kita tak jawab. Jadi solat berjemaah selepas tahiyat akhir. Salam untuk imam.
1: Mantap. Alright, jadi beberapa orang jawab tu yang macam-macam. Bayang-bayang
2: tu jauh sangat lah.
1: Lalu kot kawasan kubur lah.
2: Kemudian orang anak kutip hutang. Tak boleh nak jawab.
1: Yang tu pun betul juga tu.
2: Yang tu pun hampir betul. Tapi ada orang dia menyorok.
1: Mantap. Jadi cikgu bolehlah makan dengan tenang cikgu.
2: Alhamdulillah adanya. Terima kasih banyak abang-abang yang menyelesaikan masalah saya. Tapi kalau saya tak makan sampai tengah hari pun, saya masih boleh tahan.
1: Mantap.
2: Saya dah makan dah sebelum ni pun. Lapik dulu.
1: Mantap. Alhamdulillah cikgu. Makan cikgu, tengok makanan lah dengan mata, ada usia mata lah.
2: Tua nak usia apa lagi lah.
1: Siapa kata macam tu? Dia kata orang lelaki ni kuih tua tu yang menjadi. Okay, baik. Terima kasih, cikgu.
2: Tapi kadang-kadang betul juga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul noh, jujur jawab noh. Itu dia. Cikgu Mat kita. Baik, terima kasih untuk yang sporting pagi ni. Abang-abang sajalah konok sikit. Mana boleh jalan street je bosan. Ada kena konok-konok sikit baru seronok, betul tak kan? Okey, baik. Apa pun terima kasih yang sporting pagi ni. Apa pun yang jawab betul tadi kan? Nak tahu apa pula soalan uji minda kita untuk minggu depan? Sama-sama kita nantikan. Okey, terus Metro FM, segalanya untukmu. 10 pagi kita akan ikuti perkembangan terkini Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Okey, apa pun tak ada, terus Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: FM Pulau Pinang 10 pagi.
2: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Pembangunan dan pemerkasaan Tapak Warisan Dunia UNESCO Georgetown akan dirancang dengan rapi serta teliti. Ia juga akan membuka ruang kepada semua pihak memainkan peranan dalam memastikan nilai sejarah warisan terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Ketua Menteri Chow Kan Yeow.
3: 18 tahun ini seperti mana dinyatakan menandakan masuknya ke fasa dewasa. Satu-satu tapak atau satu-satu badan dan the way forward, kita harus menjadi lebih matang dari segi pengurusan tapak warisan ini dan kita lebih matang tentang nilai tapak warisan dunia dan matang untuk menggembelingkan segala usaha untuk sama-sama menjaga tapak ini sebagai warisan dunia dan sebagai warisan negeri kita.
2: Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke pejabat Georgetown World Heritage Incorporated di Georgetown. Sambutan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO akan bermula dari 4 hingga 7 Julai depan dengan pelbagai aktiviti menarik. Ia dijangka menarik hingga 30,000 pelancong domestik dan antarabangsa. Sementara itu, dalam program sama, Chow berkata sebanyak 389 bangunan dan aset bersejarah di kawasan tersebut berjaya dipulihara kerajaan negeri. Ini melibatkan dana berjumlah RM25 juta sejak tahun lalu. Pemulihan termasuk 52 bangunan warisan kategori 1 dan 300 bangunan warisan kategori 2. Tegasnya, pencapaian tersebut membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan nilai sejarah dan identiti unik Georgetown terus terpelihara. Beralih ke perkembangan lain, 280 individu yang pernah mendapatkan perlindungan di Pusat Transit Harapan Pulau Pinang berjaya memperoleh pekerjaan setakat bulan lalu. Exco Pembangunan Sosial Kebajikan dan Hal Ehwal Bukan Islam Lim Siu Kim berkata ia hasil pendekatan, pemulihan dan pemerkasaan yang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut ditawarkan oleh 33 buah syarikat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Com Alliance Love in Transit 2026 di Pusat Transit Harapan Pulau Pinang. Program anjuran Pusat Pengajian Komunikasi University Sains Malaysia USM. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Iqmah Mohd Nor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hei, kamu tahu ni apaan? Memang
3: aku tutup-tutup. Awak
4: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 10.09 minit pagi hari ini. Dan pastinya untuk anda, ada banyak perkongsian yang menarik. Anda kongsikan bersama-sama dengan anda sehingga dengan pukul 12 tengah hari nanti, okay? Dan untuk jam ini, kita juga ada lagu-lagu terbaik untuk anda. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sebagaimana kita dituntut berbuat baik kepada sesama insan, begitu juga kepada makhluk lain seperti haiwan dan juga tumbuhan.
2: Janganlah kita menyakiti haiwan sesuka hati. Begitu juga dengan alam sekitar. Peliharalah sebaik mungkin untuk kita sama-sama merasakan keindahan ciptaan Tuhan.
3: Pesanan berbuat baik ini daripada kami,
4: Mappy 45.
3: Teruskan mendengar Mutiara FM. Anda sedang mendengar

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
4: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
5: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
6: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
6: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Bawa saya buat.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan.
6: Makluman diterima, kami sedia dia atau gerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
9: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
10: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45.
8: Untuk semua pendengar Mutiara FM.
11: Tegak bangsa kerana budi, rosak budi bangsa binasa.
12: Cita-cita Malaysia untuk mencapai taraf negara maju sangat bergantung kepada pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai-nilai seperti ketulusan, kejujuran, integriti, adil beramanah dan accountability. Budi.

0: belakang daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk...
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
2: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
3: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam tu hangkah?
2: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim pelindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
1: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
2: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
3: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
4: What? Siapa?
3: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
4: Betul?
3: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
4: Buang apa? Buat apa?
3: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
4: What? Nak buat apa?
3: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
4: Aku tak dan.
3: Ni aku main rumah hang.
4: What? Siapa?
3: Nyamuk duduk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
4: Aku dah halau dah.
3: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat boleh halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
4: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
3: Ni, nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
4: Okey.
3: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
4: Oh, jentik
3: Aedes ni boleh buat demam denggi.
4: Aku ingat okey, tak apa.
3: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
4: Okey, saya ambil duduk jauh, aku nak bawa jauh 10 minit
3: 10 minit lah.
4: Eh, aku main balik.
3: Ingat lah. Okey.
5: Yora FM.

0: Awak ni saya anggap okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga, janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: Dengar Kempian FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mak turun RTM Klik, mak turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Yes, RTM Klik betul-betul berjumpa 11.17 minit pagi waktu ini. Okay, untuk anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik, tak kisah di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih. Okay, dan tak lupa juga untuk anda yang terus dengarkan menerusi 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, ini berikutan aliran trafik di semua lebuh raya menuju ke Lembah Kelang lancar setakat pagi ini tau. Yang mana juga cakap, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM berkata keadaan dijangka mula sesak menjelang tengah hari hingga malam ini. Berikutan ramai yang mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Okay, jadi untuk anda yang baru nak mulakan perjalanan pagi ini, insyaAllah kita doakan semoga lancar dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan dimaklumkan juga ada banyak kawasan di sekitar jalan-jalan utama di atas lebuh raya yang hujan. Jadi sentiasa memandu dan juga menunggang dengan berhati-hati buat anda yang nak mulakan perjalanan hari ini. Alright, baik. Dan lepas juga kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM yang berkongsikan, katanya hari ini pun ada banyak kenduri juga. Jadi untuk anda yang mungkin nak pergi makan kenduri hari ini kan, kalau kita semalam memang tarikh pilihan 662026, hari ini 762026. Okay, jadi apapun untuk anda, semoga hari ini juga hari yang terbaik buat kita yang melangsungkan perkahwinan. Yang berkahwin kan, ada yang semalam, ada yang hari ni kan. InsyaAllah kita doakan semoga bahtera yang dibina berkekalan hingga ke jannah. Yang mana yang belum sampai jodoh lagi tu kan, kalau pergi makan kenduri tu kan, salam dengan tok rumah ataupun salam dengan pengantin tu, mereka kata kena salam kuat-kuat sikit. Sebab apa tau? Sebab ambil berkat. Boleh kan macam tu? Apa salahnya apa tidak kan? Minta doa kan. Alhamdulillah, cakaplah tahniah selamat pengantin baru. Doa-doa akan pula kami ni. Lebih kurang macam tu lah kan. Okay, baik, apa pun yang terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Ha, nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
1: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
0: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM tolak keganasan.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti due Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Yes, Zamtra FM, segalanya untukmu. Bambang masih lagi temankan anda untuk jam yang terakhir hari ini. Sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, dan pasti juga untuk anda yang pastinya waktu ni kan, ada yang tengah berehat kan, ambil masa bersama-sama dengan keluarga. Ada yang mungkin dah puas cuti lah. Kan hari ni pula bertepatan esok. Orang kata pun nak mula kembali sesi persekolahan kan. Hari ni dah start kalut dah. Nak kena prepare baju-baju anak kan. Anak-anak pun dah kena prepare balik dah. Dan apa pun untuk anda, insyaAllah, okay, yang mana yang mungkin bakal memulakan tugasan seperti biasa besok, kalau kata hari sekolah ni sibuk sikit Bambam, nak kena hantar anak dulu, urih anak dulu, baru nak boleh pergi kerja kan. Tapi kalau hari-hari cuti sekolah ni kan, memang dia rasa macam satu nikmat, dapat orang kata skip untuk menguruskan anak, nak hantar anak pergi sekolah tu. Jalan pun tak ada lah sesak sangat. Tapi kalau hari sekolah ni Bambam, jalan pun lain macam sesak dia tu. Okay, jadi apa pun insyaAllah untuk anda kita bersama. Yang mana tengah berehat, selamat berehat kan. Ada yang mungkin tengah sibuk

Itu ni okay, untuk menguruskan persiapan anak-anak untuk kembali ke sekolah esok kan. Cuti dah habis dah 2 minggu ni. Okay, semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Yang bertugas waktu ni, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Sekejap lagi Bapak nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda berkaitan dengan satu klip video yang tular di media sosial yang agak melampau video ni. Sekejap lagi Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tahu tak, menepati masa itu sangat penting. Malah, ada ketikanya kita terlepas banyak peluang kerana tidak menepati masa. Kalau dah lambat tu, cakap je lah lambat. Ni, bila kita tanya, kata on the way, on the way. Padahal tak keluar rumah lagi. Jangan nak tipu, tak baik tau. Pesanan sila tepati masa ini dibawakan oleh saya, Dian Basha, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Assalamualaikum Orang Pinang, saya Dato' Jeffrey Dean, terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ha, baik, bawa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan satu kandungan video daripada sebuah saluran YouTube terkenal lah, yang menjadi sorotan netizen sebab kenyataan mereka ni yang membuatkan ramai orang yang kurang senang tau. Dan rata-rata kalau kita tengok komen-komen di platform media sosial dalam kandungan video tersebut, kenyataan tersebut dianggap agak keterlaluan kerana ia melibatkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia disampaikan dengan nada yang melawak. Ha, ini yang kita tak mau ni kan, sebab nak melawak tu tak masalah, tapi jangan kaitkan, jangan kaitkan melawak tu dengan Rasul kan, jangan mempersendakan apa yang Allah buat dan apa yang Allah tetapkan. Okey, dan dalam video tersebut, salah seorang individu tersebut menyatakan bahawa pada tahun 2026 ni tak ada siapa yang akan ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi benda-benda macam ni tak mau kan, sebab apa, tak salah nak buat video, tak salah nak buat kandungan video kan, tapi jangan melampaui batas. Ha, jangan orang kata apa, melampau-lampau kan. Oh, sebab apa, setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita ungkapkan, setiap apa yang kita katakan, itu kita yang kena bertanggungjawab. Ha, tambah-tambah pula kan, ini rakaman, jadi takkan tak tengok dulu kan apa yang dirakamkan sebelum disiarkan. Sebab apa, kita boleh nak melawak, tapi jangan sampai melampaui batas. Okey, baik, dan itu sikit perkongsian untuk anda. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Oh boy, ada juga yang payung Bambam ni katanya, hari ni tak ada kenduri Bambam, tapi hari ni kami masak sedap-sedap dekat keluarga kami. Ha, hari ni tak buat teruk sangat pun, cuma buat masak udang butter sempoi punya Bambam. Ha, jemput tengok Bambam. Ha, jemput ngasih, sebab Bambam tengok ni pun rasa macam kenyang sangat-sangat. Okey, baik, apa pun untuk anda yang mungkin sedang makan tengah hari waktu ni kan, selamat menjamu selera. Alright, sambil-sambil kita nak tersayang lagi lagu-lagu terbaik untuk anda, pasti di Mutiara FM, segalanya untuk

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah sampai di penghujung dah tugasan Bambam untuk di siaran ini. Ahad 7 Jun 2026 bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, santai Ahad 6.12. Okey, insyaAllah esok pagi pula seperti biasa Bambam akan menemani pagi-pagi anda dan pagi sampai pukul 10 pagi. Dan selepas ni Aziz akan temankan anda untuk segmen yang berikutnya, santai Ahad 12.6. Okey, untuk kita bersama insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Santai Ahad 12.6 bersama-sama dengan saya Azi waktu ini temankan anda. Okey, terima kasih kepada Bambam tadi yang telah pun menemani anda di awal jam 6 pagi sampailah jam 12 ya. Jadi kami akan temankan anda untuk hari Sabtu dan juga hari Ahad, memang lama sikit lah. Okey, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Walau ke mana sedia destinasi anda, kalau anda yang melalui nak masuk Jambatan Pulau Pinang dari arah Seberang Jaya tu, dekat atas Jambatan Pulau Pinang, waktu sekarang ni dia agak perlahan sedikit. Sebabnya dari arah Perai menghala ke pulau, ada motosikal berhenti di tepi jalan. Saya tak pasti ada kerana apa. Tadi banyak juga motosikal dengan abang-abang Grab kita sekali. Ada juga peronda kat situ. Apapun untuk anda, yang saya nak nasihatkan kepada anda, jangan perlahankan kenderaan anda. Oleh kerana seorang yang perlahankan kenderaan, habis dia punya jam sampailah dekat sebelum masuk tol tu. Jadi sentiasa berwaspada, pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jom terus layan kami di Mutiara FM, segalanya.

kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua ada dalam Zoom Orang Kita. Jangan lupa, temu janji kita setiap Ahad 3.15 petang hingga 4 petang hanya di Suara 34.

0: soară bertemu soare.
1: Isinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semua bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okay, Mutiara FM, segalanya untukmu, Crystal dengan seragam hitam. Okeylah untuk anda, kita hari ini, semalam kita digemparkan dengan penemuan Jaslinda kan. Jadi kita sangat-sangat bersyukur, semua rakyat Malaysia bersyukur kerana penemuan ini adalah penemuan kebahagiaan untuk keluarga sendiri kan. Jadi mungkin tertanya-tanya, ternanti-nanti. Alhamdulillah yang dah selamat ditemukan Jaslinda, dan rata-rata netizen kita kan bersyukur dan ucapkan terima kasih jugalah kepada semua pasukan penyelamat yang bertungkus lumus untuk mencari Jaslinda. Begitu juga dengan yang dikongsikan oleh kakaknya, iaitu katanya alhamdulillah, terima kasih rakyat Malaysia yang doakan Jaslinda. Memang kita tengok kan, survival akak ni memang dahsyat lah kan. Dalam hutan 14 hari kan. Apa yang dilakukan adalah 2 minggu dia tak makan, dia tak minum. Dia cuma minum air periuk kera saja katanya. Dan waktu ditemukan tu dalam keadaan terhoyong-hayang, menangis dan meminta bantuan daripada penduduk orang asli. Nah, memang semangatnya sangat kental sebenarnya kan. Kalau kita sendirilah kan, duduk dalam hutan yang sangat-sangat gelap. Gelap dia tu macam mana cakap kan? Saya pernah tanya kawan saya juga. Dia kata gelap dia tu 7 kali malam ke berapa kali malam? Pasal ini bukan seorang yang suka hiking lah ya. Saya memang bukan minat saya hiking lah. Kalau jalan-jalan biasa-biasa brisk walk tu saya okey lah. Tapi hiking ni saya tak berani sebab saya memang takut dengan keadaan gelap. Tapi bila orang yang dah biasa, bagi dia Allah bisa tegal biasa. Tapi dalam keadaan dan apa sekalipun, kalau kita dah sesat, kita memang akan rasa takut kan. Satu, sebab kita seorang-seorang kan, tak tahu apa binatang yang ada dalam hutan tu. Kalau tak buat makanan, lagilah kita risau nak makan apa kan. Tapi akak ni, dia memang survivor, dia memang dahsyat lah kan. Dia tahu apa yang dia nak minum, dia tahu apa yang dia nak boleh makan kan. Semangat dia kental. Air sungai dipercayai bantu Jaslinda bertahan selama 14 hari. Kita pun macam tu juga kan. Kalau kita dah sesat dalam hutan, apa yang kita nak buat adalah kita cari sungai dulu. Cari sungai dulu, sebab kalau ada sungai memang ada laluan dia kan. Itulah, saya tak minat hiking tapi saya banyak membaca tentang survivor dalam hutan ni kan. Apa pun kita doakan, semoga Jaslinda selamat. Kena difahamkan dia jatuh beberapa kali kan. Jadi kita doakan semoga urusan dia dipermudahkan, dan untuk anda semua hikers-hikers yang nak dilakukan, lakukanlah dalam kumpulan. Jangan bergerak sendirian. Nanti susah juga kan, kalau dah hilang dalam hutan tu nak cari tu susah juga kan. Okey, untuk anda semua, jom terus layan Mutiara FM yang sedang menjamu selera waktu ini. Selamat menjamu selera. Semoga anda dan keluarga anda dapat berkumpul bersama-sama makan tengah hari. Dan esok juga dah pun bersekolah kan. Adik-adik kita mungkin sibuk sekarang ni, sibuk nak tengok buku sekolah, sibuk tengok baju sekolah iron ke tidak, kasut sekolah basuh ke tidak. Semua tu kena check dulu sebelum pergi sekolah besok. Cuti holiday dah habis, kena mulakan persekolahan pula. Okey, jom terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Justin.
1: Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Hari ini hari Ahad ya, macam biasa. Jangan lupa hari ini 2.15 kita ada carta top 10 mutiara ulangan. Kemudian jam 3 petang ada Zoom orang kita. Hari ini menarik topiknya ya. Kerana kita akan bersama-sama dengan seseorang yang memang sangat kental jugalah. Kental, wanita kental juga ni. Untuk anda nak tahu apa perkongsian menarik hari ini, pastikan anda stay tune bersama-sama dengan kami jam 3 petang. Okey. Bagi panduan muslimin dan muslimah, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini 1.20 minit tengah hari nanti. Terus layan, terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM segalanya.

became seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dan pilih berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama berjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuaian. Sebab itu, kita ke Allah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lintas landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Isu itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clark itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clark menerangkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mercer 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mercer. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. 1:14 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Kejap lagi tepat jam 1:20 minit tengah hari akan masuk solat padu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat padu zuhur.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insya-Allah. Tapi tak buat, tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu, keluar bebai dah tu. Dah tak sarapan, lapar, hujan basah pula. Keluar geram balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa. Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah, ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah.

tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nama kata besar yang sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal RM90. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sabatin ma'at habbah. Maksudnya yang derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nama saya Ahmad. Allah dah tunggu bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah RM1 pun. Tak apa sindiket ke ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni, banyak macam-macam sindiket tu ada. Kau rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil RM1, nah adik, nah ambil RM1 ni adik pergi minum air. Sedekah pergi kat dia. Tahu tak Ustaz? Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak kenal.

Yamdor FM, segalanya untukmu. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Azie dalam Santai Ahad 12.6. Temankan anda. Jangan lupa jam 2.15 minit petang nanti kita ada carta top 10 mutiara ulangan. Anda akan bersama-sama dengan Amin dan juga Q. Jangan lupa juga jam 3 petang kita ada Zoom orang kita pada hari ini. Pastikan terus kekal setia. Anda akan bersama-sama dengan saya. Hari ini topik yang sangat menarik iaitu di sebalik akak lori ada kisah inspirasi. Jadi nak tahu siapa yang akan bersama-sama dengan kita, nantikan jam 3 petang nanti. Okey, terus kekal dengan kami Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Santai Ahad 26. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi. Terima kasih mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 atau 90.9. Atau anda yang sedang mendengarkan di Mutiara FM, rtm.gov.my. Terima kasih banyak untuk anda yang terus ikuti kami di semua platform Mutiara FM, okey? Untuk anda yang masih lagi dalam memandu tu, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang menjalankan tugas waktu ini, selamat menjalankan tugas anda. Yalah, ada yang bekerja kan, shift petang. Yang sedang bertugas, walau di mana juga anda berada, kerja hari Sabtu ataupun hari Ahad ni, dikira sebagai OT lah kan. Dan ada juga yang bekerja tu pukul 12 dah balik kan. Jadi untuk anda yang dalam perjalanan ke mana sahaja destinasi anda, yang sedang layan Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okey, jom terus layan ini dia. Hilsa ini dengan Kelintang Kelintong. Mutiara FM, segalanya untukmu.

pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: FM.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yezah, salam hujung minggu juga untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Macam biasa lah temu janji kita, Mamu Mami, Kekanda, Adinda.
5: Alhamdulillah. Hai. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin dan juga Q. Alhamdulillah. Ada dekat mana sekarang tu?
4: Alhamdulillah, hujung-hujung minggu ni masih lagi mat tersangkut dalam kesesakan. Ada ada juga yang sahabat-sahabat kita ni, dia kata nak pergi on the way, nak pergi Kenduri. Ada jemputan juga hujung-hujung ni.
5: Yalah tu. Ni kan? Satu ahad ni yang orang dewasa, cara orang dewasa punya perancangan. Yang anak-anak punya cara perancangan anak-anak. Yang budak-budak kecil yang umur 3, 4 tahun, 5 tahun pun dia pun ada plan tau. Tapi
4: pandai plan lah sekarang ni.
5: Pandai plan tapi kita yang nak kena usahanya.
4: Aku kan nak lepas kan je.
5: Alah, jangan budak lagi jangan.
4: Okeylah, tapi yang pasti untuk anda minggu ini macam-macam 10 lagu yang menanti anda dengan undian anda yang dah pun diselesaikan pada minggu lepas.
5: Betul. Ada yang lagu naik, ada yang lagu turun, jadi apa
4: ke?
5: Serius, kena layan lah.
4: Terus layan Carta Top 10 Mutiara minggu ini di tangga yang ke-10. Lagu ni turun, Mat. 10 minggu lepas nombor 8 dah jatuh nombor 10.
5: Dalam dia Mojek Hafiz, Zain Akal, Zamir Haris. Terus layan
4: Carta Top 10
0: Mutiara nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri dengan Dansa.
1: Terima kasih untuk Abang Isterus, layan Carta Top 10 Mutiara. Setia, setia bersama-sama dengan kami. Setia menjaga harta benda kami. Harta benda kami, oh.
0: Bukan, ini harta benda kita kongsikan bersama. Kadang-kadang alam sekitar, yang mana flora dan fauna ini, orang kata khazanah yang diwarisi.
1: Ya.
0: Daripada generasi depan untuk kita masa kini.
1: Betul. Ada yang setengah tu generasi dulu-dulu punya lah duk pedor kan, duk jaga barang-barang macam tu. Dapat tak kita pijarahnya benda tu.
0: Allah.
1: Dapat tak anak cucu, apa benda tak boleh tengok dah. Kan? Ada sekarang ni, kalau tengok ada yang tapak UNESCO. Tapi tak berlaku di Malaysia lah. Tapak tu tapak di iktiraf UNESCO. Tapi mereka duk naik pakai 4x4 pick up tu.
0: Oh, tempat warisan lah.
1: Mereka masuk dalam kat satu sebuah hutan lah. Hutan tu memang dapat
0: pengiktirafan
1: UNESCO.
0: Sebab dia punya keistimewaan dan kekhazanah yang
1: betul,
0: ada
1: di kawasan semula jadi kat situ lah. Mereka naik

0: truck, mereka boleh mengganggu lah saluran sungai.
1: Bukan food truck.
0: Ha?
1: Kalau food truck bagus, Mat. Boleh berniaga kat situ.
0: Berniaga kat hutan.
1: Ini,
0: siapa yang nak beli?
1: Kawan-kawan sendiri. Okay, okay. Tapi ini dia bawa 4x4, Mat. Off-road tu. Habis rosak semua tu.
0: Sungai-sungai tu kan?
1: Ya, hutan-hutan tu berdedah habis.
0: Sama jugalah. Tak silap. Aku masa tu dekat Malaysia lah.
1: Okay.
0: Gua tu, gua peninggalan orang lama-lama tau.
1: Ada sejarah kat situ.
0: My couple mana pitulis nama, pitulis conteng apa, tak tahu.
1: Itu bukan nampak romantis. Itu merosakkan harta dan juga khazanah alam.
0: Ya, saya silap boleh ikut balik rumah tau.
1: Itu satu. Tapi satu lagi boleh kena denda juga tu.
0: Ayo.
1: Sebab ini adalah peninggalan. Jadi kita nak kena warisi dan jaga pelihara dia.
0: Betul. Sama jugalah hampa pelihara carta top 10 mutiara agar lagu-lagu hampa senantiasa terjaga. Ini lagu di tangga yang ke-8 Mat lepas ni. Sayang mana? Orang sama.
1: Oh, hey, lagu ni pencalonan baru minggu lepas ni.
0: Oh, you go. Oh, lah. Naik dua tangga.
2: Nombor 8.
0: Terus layan Jakarta Top 10 Mutiara.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berlaku.

0: Baru Show. Exclusive di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: FM. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: Junior Charter Tops. Tim Bros masih dengan kami dan juga Q. Itu lagu di tangan yang ketujuh, balas baik Nabila Razali.
1: Baik, baik punya. Baik, baik. Kadang-kadang ni kita baik punya. Kita like gambar orang, kita like komen orang.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau tu baik, okey lah.
0: Kan? Janganlah kita dok berkata benda-benda yang tak bagus. Kan? Kata-kata yang keluar dari mulut kita ni umpama doa.
1: Betul.
0: Sekarang ni pula orang tengok kan, netizen ataupun dekat WhatsApp ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat thread ke, macam-macam
1: Telegram
0: yang boleh menulis.
1: TikTok sebut?
0: TikTok. Okay. Yang boleh, apa lagi nak sebut?
1: YouTube,
0: email. aku sebut. Kan dia orang benda yang menulis ni kadang-kadang. Ikut tulis, ikut so tak mau lot.
1: Tak writer
0: boleh tulis. Tak writer memang tulis, tapi dia lama. Ini yang social media. Ada orang kelepuk ini. Sebab baru-baru ni kita tengok ada kes yang buat kehilangan ke apa-apa. Yang tak boleh tolong tak apalah, kita doakan yang baik-baik. Ada yang tangan-tangan duduk judge.
1: Oh, faham.
0: Kata itu kata ini. Family tu dah merasai sedih hibur dah dengan kehilangan ahli keluarga. Yang baru-baru ni kan, hiking dan sebagainya. Jangan kita tambah parah dan luka mereka lagi.
1: Betul. Kadang-kadang tu ada yang sengaja dia kata, aku saja je nak bagi spark tu, bagi viral sikit. Baru orang tengok. Kan.
0: Macam dia yang tu?
1: Dia ada setengah macam tu, Mat. Pendirian dia. Kan, kita ni, itulah orang kata ada pepatah, Mat. Pepatah tu hang yang share, Mat, tak silap aku.
0: Ya, ke apa, Mat, bunyi dia?
1: Bunyi dia pasal garam dengan langau tu, kalau hang ingat tu.
0: Kalaulah kita tak mampu menjadi garam yang menahankan ikan.
1: Memasinkan dia, Mat.
0: Memasinkan ikan. Janganlah kita jadi langau yang merosakkan ikan.
1: Mat. Aku mesti ingat kata-kata hang tu, Mat. Sekejap aku nak pergi cari ikan masin je, Mat.
0: Okay, jangan jadi lalat.
1: Okay, kita nak teruslah ke lagu yang di tangga ke-6 ni, Mat. Kena mengenai ikan masin, Mat.
0: Tak ada kena
1: mengenai. Tak ada ke?
2: Nombor 6.
1: Aku ingat kalau ikan masin ni,
0: Mat. Ini rencong, tak ada kena mengenai. Datuk Seri Siti Nurhaliza.
3: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Terus syok. Exclusive di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Nombor 5.

0: Team Bro, sebelum lagi teman anda, hujung-hujung minggu ni baru saja berlalu. Kita layan arah Johari dengan terlalu bodoh di tangga yang kelima.
1: Ya, janganlah kita duk kata orang yang kasar-kasar. Apa yang duk kata-kata kat orang lagu tu?
0: Aku bagi tahu tajuk lagu.
1: Tajuk
0: lagu
1: macam tu eh?
0: Ha, dia duduk tengah-tengah, terlalu bodoh.
1: Kata-kata kita ni
0: kadang-kadang. Bukan, itu tajuk lagu.
1: Tajuk lagu.
0: Ha, kan? Aku nak betulkan itu berganti dah. Aku jangan sampai aku call arah Johari. Boleh betulkan tajuk lagu dia.
1: Terlalu kurang cerdik.
0: Tak sedap pula.
1: Tak sedap eh? Oh, tak boleh macam
0: dia nak kena tukar lirik lagi, Mat. Banyak kerja lah.
1: Tapi kerja
0: anda ni yang paling penting,
1: Mat. Awal tu?
0: Yang paling utama untuk kekalkan lagu-lagu pilihan anda dan juga nak tentukan kedudukan naik ke turun ke,
1: yeah.
0: Itu kerja anda semua di luar sana untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda.
1: Betul. Nak undinya macam mana? Dekat Facebook kita boleh?
0: Boleh.
1: Dekat WhatsApp kita boleh dengan carian carta, yeah. Top 10 Mutiara. Nak PM kita boleh ke?
0: Boleh. Bagi tahu lah nak pencalonan lagu baru, boleh tak lagu ni? Tak pun anda memang favorite lagu ni, awak tak ada dalam carta top 10,
1: yeah.
0: Boleh abang kat kita. Nanti kita eja tengok mana yang sesuai bila-bila masanya. Kalau ada keadaan dan juga kesempatan, insyaAllah kita akan cuba tunaikan permintaan dada. Lagu yang anda cuba nak masukkan dalam carta top 10 Mutiara.
1: Amin apa ha, tu asma. Lagi
0: tu aku dah mana?
1: Inhaler. Allah, jaga kesihatan baik-baik, mana. Apa pun lepas ni kita nak layan lagu Misha Omar
2: nombor 4.
1: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, sekalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Ya, Carta Top sebelum pun Tiara masih dengan Ami dan juga Q. Itu lagu di tangga yang ketiga, Ara Mike Juliet Akim and the Magister itu.
1: Ui, dan nombor tiga dah ya.
0: Nombor tiga.
1: Oh, Akim ni pun cepat naik.
0: Yelah, pengundinya tu pun ramai.
1: Laju pergi-pergi semua lagu ni pun. Ya Allah,
0: bukannya apa laju, ada yang laju baik. Laju dalam nak berlumba-lumba buat kebaikan. Bagus. Ah, laju tu tak
2: pakai. Nombor 2.
0: Laju tu tak pakai je. Oh, really eh?
1: Itu kereta.
0: Oh, iya. Tapi baru-baru ni kan, ada yang kisah anak tercampak keluar.
1: Allahuakbar. Ini yang kita tak mau dengar ni.
0: Iyalah.
1: Kan? Tapi kita kena beringat. Kadang-kadang tu, ya, malang tak berbau satu. Tapi kita boleh mencegah daripada berlakunya perkara-perkara sebegini.
0: Betul. Sekarang ni kan ada macam-macam device yang untuk kita nak menjaga keselamatan kanak-kanak. Untuk khasnya kat belakang yang hyper tu. Kan kita ada yang lock child tu kan.
1: Oh, ya.
0: So, budak-budak yang mana nak buka juga pintu tak boleh. Sama juga dengan tingkap apa semua. Dan ibu ayah kena keras dalam nak melarang anak-anak ni. Jangan simply-simply buka tingkap. Jangan simply-simply kalau nak main dekat tempat buka pintu tu, jangan.
1: Lepas tu kalau anak-anak ni pun kadang dia tak mau kan, duduk pun nak pergi ke depan, pergi ke belakang. Sediakan tempat duduk khas tu, pakaikan seatbelt. Apa yang patut tu, keselamatan ni menjadi keutamaan kita.
0: Betul itu. Sama jugalah keutamaan hampa semua untuk undi lagu-lagu dalam Carta Top 10 Mutiara. Kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua, Siti Nordiana,
1: Ahai. Terus layan Carta Top 10.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sarawak Prime, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Alahai. Yes, itu dia juara carta top 10 mutiara minggu ini. Haziq Rosbi dengan Nur Lela mengekalkan kejuaraan pada minggu ini.
1: Macam vibe World Cup 2026 eh.
0: Apapun, jaringan itu berjaya disempurnakan oleh Haziq Rosbi.
1: Haziq Rosbi tak main bola. Dia tak main bola.
0: Gol.
1: Next week eh, untuk World Cup 2026.
0: Yes, Piala Dunia 2026 kembali kali ini di bumi Amerika Utara. Lebih tepat lagi Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada.
1: Canada. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu update-update terkini, highlight untuk game ialah mungkin ada juga kawan-kawan kita yang nak setiap pagi-pagi tu tak mampu.
0: Ya.
1: Tapi pastinya kita akan terus berikan yang terbaik untuk apa semua. Sama juga yang hampa terus berikan terbaik untuk carta top 10 mutiara. Lapak aku no.
0: Biasalah mat, ujung minggu ni mat.
1: Jadi sasul.
0: Time ni patut kita dah berhenti dah mat.
1: Makan.
0: Jadi untuk anda semua, jangan lupa minggu depan pula kita jumpa macam biasa, hari dan juga waktu yang sama, hari Sabtu dan Ahad, ulangannya bermula jam 2 petang. Okey?
1: Yes. Apa pun untuk apa semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Amin Yusof.
0: Thank you and happy and love you guys.
1: Assalamualaikum.
0: Carta top 10 mutiara
1: in those
2: Mutiara FM 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Jam ini bersama-sama dengan saya Aziz dalam Zoom Orang Kita. Dan hari ini saya tak keseorangan. Saya bersama-sama dengan tetamu istimewa yang kita jemput pada hari ini. Bukan biasa-biasa, bukan kaling-kaling orang kata, iaitu Puan Rokiah binti Salim, atau kita panggil sebagai Akak Lori. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam adik. Apa khabar semua? Cewa.
0: Okey, sihat lah Kak Rokiah?
1: Setakat ni sihat lah adik. Setakat boleh melompat tu memang sihat.
0: Oh, tu dia. Kita belum dengar cerita banyak daripada Kak Rokiah kita ni. Kalau anda nak tahu, Kak Rokiah kita ni sebenarnya seorang yang sangat aktif dan juga memandu lori di usia yang begitu.
1: Warga emas.
0: Warga emas.
1: Apa nak malu lah.
0: Kan? Kan? Kalau anda tengok, kalau tengok dekat TikTok ataupun dekat Facebook live kita, anda rasa Kak Rokiah ni berapa ke umur Kak Rokiah kita? Siapa boleh teka? Teka. Jangan habang Kak Rokiah, kita pergi dapat teka.
1: Teka.
0: Hantar dekat Facebook ataupun hantar dekat TikTok. Siapa teka betul, kita bagilah something. Cik, something. Tapi kalau kawan-kawan jawab tak boleh bagilah.
1: Dia pun tahu lah.
0: Itulah dia. Okey Kak Rokiah, macam mana dengan perjalanan sampai ke Mutiara FM ni? Okey ke?
1: Jalan macam mana? Jalan jam, tak ada.
0: Tak ada okay, lah. Okey je, clear sajalah yes. Hari ni. Alhamdulillah. Kali pertama ke sampai ke Kuanti ni?
1: Ada kali pertama lah dik.
0: Kali pertama lah.
1: Yang lain tu dulu-dulu lah.
0: Lama dah lah.
1: Selepas warga emas ni kali pertama.
0: Okey, tu dia. Okey, nak tanya, kenapa Akak Lori tu? Boleh ceritakan pengalaman macam mana sebenarnya Akak Rokiah terlibat dengan membawa lori? Bukan Rokiah sebenarnya, bukan saja bawa lori, tapi merupakan seorang hikers juga kan?
1: Ya, dek. Itu hobi hikers tu.
0: Hobi. Kerjaya bawa lori kan? Tapi dua benda tu, dia sebenarnya bersangkut juga tau.
1: Memanglah.
0: Sebab dua-dua tu benda tu kena aktif kan? Dalam usia warga emas ni macam mana nak aktif tu kan? Tapi kita nak tanya juga dekat Akak Rokiah dulu, macam mana Akak Rokiah boleh terlibat dengan memilih kerjaya ni? Kongsikan latar belakang diri dan macam mana tercetusnya minat.
1: Sabar deh.
0: Memandu lori.
1: Okey lah. First time dulu-dululah akak kerja Intel. Kerja okay, kilang. Okay. After berhenti pada Intel tu, akak nak cari duit. Anak-anak akak belajar kan masa tu kan. So memerlukan duit yang banyak. So ada 2-3 orang kawan kata, nak dapat duit yang paling banyak, jadi driver lori. Kita tak susah dengan siapa. Okay. So daripada situ akak cuba nasib akak. Tapi selepas dapat lesen tu kan, akak cuba 20 syarikat, semua tolak mentah. Yelah, akak wanita pertama masa tu kan. Diorang tak yakin lagi perempuan boleh buat kerja. Masa tu je rasa nak melompat tau. Nak tunjuk kita boleh kan. Last kali lah syarikat HL ni terima akak. Alhamdulillah.
0: Macam mana dia boleh terima kak waktu tu?
1: Tak tahu, bos akak mungkin kesian kot. Okey akak, tak apa. You jangan cakap banyak, besok you datang kerja. Paling senang interview. Tak tanya apa, tak pengalaman apa, semua tak tanya. Bos akak rasa ini paling baik. Okey, besok tak akak datang, start melompat. Dia bagi lori.
0: Macam mana mula-mula kau bawa lori tu? Rasa macam
1: first memang kita tak tahu, janggal dek. Yelah first time kan. Lepas tu kita minta tolong lah dengan kawan-kawan yang satu syarikat lah. Mereka paling banyak membantu.
0: Okay.
1: Daripada situ, selepas pandai tu faham-faham je kan. Dia orang takkan ajar dah.
0: Bekerja dengan lelaki ni macam mana kak? Kak seorang perempuan kan, ada tak lelaki yang orang kata macam pandang sipi je kan? Perempuan boleh ke buat kerja macam lelaki buat ni kan? Macam mana?
1: Okay, menjadi wanita pertama tu bukan senang dik. Pandang rendah. Nak reverse pun tak tahu, kena kutuk. Yelah, kita first time kan. Tapi selepas akak bergaul lama dengan diorang, ya sebenarnya lelaki ni paling banyak membantu.
0: Okay.
1: Kita kena dengar nasihat lah. Nak nunjukkan kita besar kepala jangan. Yang itulah minat akak. Nak buat macam mana?
0: First time masuk tu kena dengar lah. Orang kata sini ajak tu kena ikut lah kan.
1: Betul.
0: Jadi sejak tahun bila akak terlibat dan berapa lama dah sebenarnya?
1: Tahun 2014, 2013 akak berhenti Intel and then terus ambil lesen. 2014 tu start kerja. Hujung 2013 tu akak dah minta lah syarikat ni. Nak pandai tu 2014 lah, betul tak?
0: Betul kan. Rutin membawa lori tu, apa sebenarnya kak selalu buat sebelum bawa lori tu?
1: Sebelum bawa lori, okey. Kita cerita pada pagi Bangun tidur, biasalah lepas solat akak jogging.
0: Okay.
1: Sebab akak mesti jogging tu macam orang kata salah satu perkara yang akak suka kan. Okey. Lepas jogging, akak terus pergi kat syarikat tu kan. Akak tak ada benda-benda lain dah dalam hidup akak.
0: Mm-hmm.
1: Kerja, nak cari duit.
0: Mm-hmm. Ha.
1: Bila dah naik atas lori tu kan, dek, akak rasa paling happy lah, dek.
0: Oh.
1: Sebab kerja ni paling akak suka.
0: Memang minat daripada kecil ke macam mana?
1: Akak ni yang sebenarnya minat kerja lelaki. Tapi arwah ayah akak tak kasih.
0: Hmm.
1: Dia suruh akak kerja kerani macam tu. Akak tak suka kerja duduk-duduk ni, bukan kerja akak, dek. Tapi bila akak dah berjaya memperkenalkan kejayaan ni,
0: ha,
1: sekarang alhamdulillah dah ramai perempuan jadi rakan-rakan akak driver.
0: Hmm. Ha,
1: akak seronok, dek, memang seronok.
0: Sekarang ada ramai wanita kan bekerja. Ha,
1: sebab mak bapak dia pun dah percaya, dah ada tengok contoh kan.
0: Hmm.
1: Dulu-dulu mak bapak dia orang tak percaya sebab driver lori dia orang anggap satu, jahat.
0: Ha,
1: suka buat benda-benda tak betul. Yang buat seorang, dek, yang terpalit semua.
0: Kau tengok tadi dekat Facebook live kita, kat Rokio kita joget-joget sebelum nak bawa lori tu kan. Kenapa? Sebab rutin tu untuk nak bagi cergas ke macam mana?
1: Kan kita dah duduk kan?
0: Okay.
1: Akak tak boleh duduk macam duduk senyap dalam 10 minit, 15 minit. Memang tak boleh duduk senyap. Turun tu akak konon-konon tunjuk tong nak naik kan dekat hester kan. Lepas tu dia rakan baik kan?
0: Dia tolong snap kan lah.
1: Ini macam aktiviti macam orang kata Zumba lah, macam orang kata exercise. Akak target akak dalam satu hari tu memang ada 20,000, 30,000 step.
0: Oh.
1: Sebab ni kan.
0: Oh, nak kena kira step tu kan.
1: Siapa tahu, dia tahu kan. Ni kiraan ni mesti ada.
0: Mesti ada kiraan tu kan. Itulah dia. Dekat syarikat kau bekerja, adakah wanita kau seorang saja ataupun
1: akak
0: ada?
1: Seorang, adik.
0: Seorang.
1: Bos suruh panggil. Tapi dia orang tak nak sebab syarikat akak lori tak cantik. Tapi kebanyakan yang kerja sekarang semua nak lori lawa-lawa, nak Volvo, Scania, Man. Lori buruk macam ni dia orang tak nak. Bagi akak, lori tak penting, dek. Pendapatan tiap-tiap bulan tu yang penting, dek.
0: Ya, kan.
1: Pokok bangka kau rajin. Kalau kau malas memang tak ada duit lah kan.
0: Kerja daripada hari Isnin sampai hari apa?
1: Tak.
0: Ada hari.
1: Itu terpulang pada kita.
0: Okay.
1: Kau rajin kopi. Sebab bos cuma nak target. Sebulan dia nak 150 target. Tapi kita kalau nak duit banyak, kita buat lebih.
0: Masa kita trip betul?
1: Kira trip.
0: 150 trip contoh. Dalam satu hari?
1: Tak.
0: Sebulan?
1: Sebulan lah. Itu sebab lori ni dia boleh macam orang kata anytime boleh pergi mana-mana. Sebab dia boleh rancang lagi trip dia macam mana.
0: Jadi macam Kak Rukia sendiri, trip tu adakah trip keluar daripada Pulau Pinang ke ataupun masih
1: stay? Tak. Akak buat lokal, dek.
0: Lokal je.
1: Sekitar Pulau Pinang.
0: Okay. Ini ada kiriman daripada Edi Zaidi. Tanya, assalamualaikum kakak lori, kepala lori Nissan Biru.
1: Waalaikumsalam, dek.
0: Ini si kawan-kawan ni kan. Okay lah. Reaksi keluarga, anak-anak, ada berapa anak Kak Rukia?
1: Ada dua, adik. Dua-dua lelaki.
0: Oh, dua-dua lelaki.
1: Anak-anak akak memang suka akak kerja ni. Sebab dia tahu akak jenis yang hyper. Takkan duduk diam. Itu je lah. Dia bagi galakan. Buat je mak. Selagi mama boleh, terus kerja. Tapi, okay, sekarang akak dah 60 kan. Akak tengah kontroversi dengan masyarakat. Okay, Well, kan sebut Melayu tak syok lah kan. Masyarakat kita bila dah berumur sikit, dia suka duduk. Itu satu aktiviti yang salah yang sebenar, tahu tak? Selagi kau boleh melompat, kau melompat. Kenapa pula akak kerja jadi salah pula? Tak salah kan bila usia 60 kerja kan?
0: Tak salah kalau kita tahu jaga diri kita sendiri kan? Dan kita juga mampu untuk bekerja.
1: Betul lah. Tu yang susah tu. Nak explain dengan dia orang.
0: Sedangkan saya tahu kebanyakan orang kan, macam Kak Rukia sekarang katanya muat 60 kan. Kita pun dah pecah lubang kat mereka dah.
1: Tak kisah, dia tahu. Siapa jadi friend Facebook dia orang tahu.
0: Tahu. Okay. Umur dah 60. Okay, bawa lori. Kalau contoh orang tu dah pencin kerja. Contoh pencin 60. Lepas tu duduk kat rumah, tak buat kerja. Jadi benda tu akan menyebabkan kita rasa badan kita ni dah tak seaktif dulu lagi dah.
1: Yang pencin? Sebenarnya menyamput saya. Yang
0: apa.
1: Sebenarnya bila kita 60 and then kita pilih kan, itu pilihan kita tau. Nak duduk rumah itu sebenarnya kita mengundang sakit. Sehat tu pilihan. Pilihan tu berbagai-bagai cara. Okay. Ada orang dia kata saya sehat dengan tidur. Bolehkah ke tidur sepanjang masa? Kalau kau rasa tidur tu sehat, tidurlah mati-mati. Bagi akak. Salah tu. Kita kena gerakkan saraf kita ni. Sentiasa. Lain satu, kita kena berjemur dekat cahaya matahari. adik pun tahu kan, adik belajar kan. Setengahnya belajar tapi tak nak buat. Kan?
0: Itulah kan, kadang-kadang ada yang kata, alah Kak Rukia, kami tak nak masuk lah Kak Rukia.
1: Salah. Itu kan alasan paling akak tak suka. Remaja sekarang memang. Bila mak dia cakap, saya tak ada masa. Bukan tak ada masa, masa tu memang situ. Kau yang create semuanya. Kalau kau create something yang melompat, maka jadilah dia dengan segera. Kalau kau create, kau nak duduk aja main tap macam ni, aduh.
0: Itulah kadang-kadang kan bila orang tanya kita kan, umur berapa? Alah, saya dah 40 lebih. Kita rasa macam, alah, tak biasanya umur 40 lebih. Bolehkah kita aktif lagi kan? Contoh, sekarang ni inspirasi kita kat depan ni, Kak Rukia sendiri dah pun 60. Anda tengok macam mana Kak Rukia kan? Steady lagi, masih lagi aktif lagi. Bukan sahaja bawa lori tapi hikers juga kan?
1: Itu pandangan adik. Yang ini sebelum ni adalah sikit-sikit kan, macam jumpa budak umur 27, 28. Dah ada sakit lutut lah. Macam-macam penyakit. Macam orang dah umur 90. Kau bayangkan tu. Apa yang menyebabkan mereka jadi macam tu? Dah akan nak jadi kaji selidik lah kan. Tapi punca utama dia memang banyak duduk. Itu yang menyebabkan penyakit tu sampai. Itu je.
0: Ada kiriman daripada Eddie Zaidi ni. Dia kata saya selalu nampak, saya bawa lori tanah. Dia kata dia nampak kak lah. Ajak DJ Aziz bawa lori sama, jangan lupa.
1: Okay, ni jawab saya. Yang sebenarnya bawa lori tu minat. Kalau kau minat melompat, kau melompat. Kalau kau minat duduk, kau duduk. Jangan ada paksaan.
0: Betul.
1: Bila ada paksaan, kejayaan tu takkan kau dapat buat dengan happy-nya.
0: Betul lah kan. Kalau kita minat, kita boleh buat kan. Kita nak cuba sesuatu, boleh. Tak ada masalah untuk kita mencuba kan. Okey, Kak Rukia, kita nak dengar lagu dulu. Sekejap lagi kita nak kembali semula untuk kita nak tahu tentang cabaran paling besar pernah Kak lalui sepanjang Kak berada di atas jalan raya.
1: Yes.
0: Sekejap lagi kita akan dengar dulu kan. Kita nak joget dulu, boleh tak? Kak Rukia, jangan lupa joget tau. Dengarkan ini, joget siapa dia.

0: Okey, 3.24 minit petang waktu ini Mentora FM, segalanya untukmu. Hari ini kita punya perbincangan ni dia agak agresif sikit. Sebab Kak Rukiah ada kat Kuinti ataupun Kak Ika kan. Yeah. Dia orang panggil Kak Ika kan.
1: Kak Lori.
0: Okey, nak tahu juga lah kan Kak Rukiah, apa sebenarnya cabaran yang paling besar yang pernah Kak hadapi sepanjang Kak berada di atas jalan raya?
1: Akak masalah lori dengan kereta, tak, akak tak ada masalah. Yang masalah besar sekarang, motor.
0: Okey.
1: Yang itu paling menakutkan akak, dek.
0: Sebab
1: ikut suka dia, nak potong, nak queue duduk tepi lori, ya Allah. Lori bukan boleh break emergency, dek. Sebab ekor dia akan patah ke depan. Itu sebab kalau akak buat lori, kalau kata kau queue ke depan, akak takkan break, akak langgar. Sebab bila kita break, impak belakang. Kalau tak ada tong, tak apa. Ada tong, dia akan terbalik.
0: Okay.
1: Itu sebab kami break angin kan. Yang itu paling akak takut.
0: Motor.
1: Macam tak ada disiplin kan.
0: Atau apa nasihat kepada penunggang motosikal sekarang ni? Mungkin ada yang sedang mendengarkan.
1: Okey lah, siapa-siapa yang bawa motor tu, bukan nak marah. Memanglah itu kenderaan yang kau ada, tapi hati-hatilah. Lagi satu, jangan duduk dekat blind spot. Kadang berhenti kat traffic light, betul-betul depan lori, blind spot kiri kanan.
0: Okay.
1: Lori tak nampak ni. Kalau kena, diorang tak salah. Lori juga salah.
0: Betul. Saya sendiri dah pengalaman saya kan. Kalau saya bawa kereta kan, kalau saya nampak lori belakang saya, tak kisahlah lori apa pun, paling saya takut adalah kontainer. Kalau ada belakang saya, saya cuba lari daripada dia. Saya akan, tak kira dah saya pergi depan dia ke, bagi dia jalan dulu ke.
1: Itu yang hati-hati, dek. Kalau yang tak hati-hati, bawah peluk lori pun dia parking tau. Sebab apa? Teduh. Mana boleh.
0: Okay.
1: Memang kat traffic light kan.
0: Betul.
1: Dia asak duduk bawah kat tayar yang kedua, ketiga tu.
0: Oh, dia duduk kat situ. No?
1: Kita tak nampak dek. Memanglah cermin kiri kanan ada. Dek, kiri kanan depan belakang kita kena tengok, dek.
0: Betul lah.
1: Berlindung, teduh. Macam mana tu?
0: Itulah kan, kadang-kadang kita kita faham sebab kita buat kereta pun sekalipun dia ada blind spot dia kan. Pada penunggang motosikal tu, anda kena sentiasa berhati-hati lah kalau berada di dekat lori tepi kiri kanan dia kan. Memang dia tak nampak lah kita. Kita kena aware lah lori ada dengan kita, sebelah kita kan. Okay. Ini ada kiriman daripada Fazrina Sadiq. Tengok akak lori sangat aktif di usia ini, teringat kata Tun M, kunci utama kesihatan adalah dengan kekal aktif. Impress lah tengok, katanya.
1: Mesti yang itu memang kesokong
0: kan.
1: Kau ceriakan diri kau dengan keaktifan yang ada.
0: Kan.
1: Okay.
0: Jadi apa lagi cabaran selain pada motosikal yang kau cerita tadi? Apa lagi cabaran yang kau lalui sepanjang berada di atas jalan raya?
1: Itu saja yang akan nampak.
0: Yang tu je.
1: Yang lain semua tak ada.
0: Tak ada.
1: Impak lain memang tak ada. Motor je paling akak takut. Sebab bila akak dah tekan minyak, tahu lah kan.
0: Laju ke apa? Ikutlah.
1: Tapi kalau kita pandang macam laju, tapi kat kami yang bawa ni, meter dia tak laju. Tapi bila nak break kang, dia makan masa sebab angin kan. Itu masalah dia. Tu je. Lain tak ada.
0: Pernah tak Kak berhadapan dengan situasi yang mencemaskan ketika bawa lori? Macam mana? Pernah tak rasa macam tu? Ada rasa
1: tak cemas? Tak ada lah pula. Sebab akak bukan jalan jauh dia. Akak main lokal je kan.
0: Tak ada rasa.
1: Dia pendek. Distance tu tak jauh kan. Akak syok lah dia bawa lori. Tak tahu nak explain lah. Kau tahu tak, bila akak bawa lori tu, akak boleh senyum. Orang orang pun boleh.
0: Seronok bawa lori kan.
1: Macam mainan bagi akak, tahu tak.
0: Okey. Ramai yang sebenarnya kagum tau dengan tengok akak sendiri kemasa cergas dengan usia 60-an ni kan. Apa rahsia di sebalik kecergasan tu selain daripada jogging tadi kau cerita kan? Mungkin ada makanan-makanan tertentu yang kau amalkan.
1: Akak ni suplemen moden akak tak pakai tau.
0: Okey.
1: Okey, mak akak bidan. Okey, bidan kampung. Apa yang diajar pada akak tu yang akak gunakan, macam jus kunyit, jus mak tijah, makanan-makanan tradisi.
0: Okay.
1: Tak adalah orang kata yang nak moden-moden ni kan. Akak tak ambil. Akak ni nampak macam ni, tapi pemikiran macam orang zaman Jepun. Betul. Phone pun kalau anak tak download ke apa, tak tahu. Macam TikTok ni kan. Cucu yang buat kan. Cucu kakak lah kan. Dia dah besar. Dia kata, Nikma ni kan duduk seorang, baik main TikTok. Tak tahu. Dia yang tolong daftar kan. Buatlah semua kan. Sekarang pandai lah.
0: Jadi yang tadi kak cakap tadi amalkan kunyit apa semua tu, macam mana tu nak amalkan macam mana tu?
1: Jus mat tijak. Okey, dah jus kunyit
0: jus
1: first kunyit. Kali kunyit tu yang sebenarnya mudah aja, segenggam dengan lemon kan. Okay. Chop chop chop, blend air tu tapi kalau nak minum bancuh dengan apa tu, madu. Yang itu paling berkesan untuk kita punya sendi-sendi ni, penyambung sendi. Memang paling berkesan.
0: Kalau sakit lutut boleh lah.
1: Semualah, semua sendi lah ni. Kunyit ni dia kata satu untuk cuci usus tau.
0: Okay.
1: Siapa-siapa yang susah buang air ke apa, memang bagus. Tapi selepas minum tu kita macam ada rasa macam nak cirit lah. Tapi first dia buang yang dalam, yang lama-lama. Selepas tu okey dah.
0: Selepas tu okey dah.
1: Untuk kulit, untuk keremajaan.
0: Kunyit dan juga lemon, blender, tapis, minum air dia campur madu.
1: Betul? Yes. Dia punya serpihan tu kan. Jangan buang. Gosok kat muka, kat kulit. Orang kata sekarang jangan bazir. Skrap orang muda.
0: Skrap ya. Okeylah. Kak juga aktif bersukan kan. Sukan apa yang paling kak suka?
1: Semua dek. Jogging, pasal maraton apa, memang akan join. Macam tu. Memang minat.
0: Maraton pun join juga no. Semua.
1: Yang paling suka hiking lah dek.
0: Hiking tu. Okay, saya tadi kan tanya pengalaman Kak Rokiah dalam hiking tadi kan. Katanya dia dah sampai ke Gunung Ranjani.
1: Ranjani, Kinabalu, ABC, EBC, Pulak Filipina tau.
0: Paling jauh?
1: Akak mara Rusia lah. Sebab akak minat travel juga tau.
0: Okey, jadi pengalaman hiking tu boleh cerita sikit tak?
1: Okey, pengalaman akak yang sebenarnya kan, kalau hiking ni akak akan follow cakap guide, leader yang pertama. Akak apa dia cakap, akak takkan bantah. Sebab kita hiking, kita tempat baru, kita tak tahu. Memang akan 100% lah. Tapi satu, dunia hiking akak memang suka. Tempat sunyi je, tenang jiwa akak.
0: Sebab masuk hutan tu rasa macam alam tu semua jadi. Dan dia tak ada kebisingan kota dengan asapnya macam-macam kan. Kita rasa macam tenang kan.
1: Sebab akak dari kecil memang akak dah sentiasa dengan ayah akak. Ayah akak dulu dia tangkap burung punai tanah, tembak pelanduk. Jadi macam tenang tau bila duduk dalam situasi macam tu. Lagipun akak, dunia akak bukan dengan phone. Memang tak suka.
0: Kiranya berapa negara ada kak sampai hiking?
1: 16 negara.
0: Masa tu umur berapa waktu tu?
1: Dah start kerja lah.
0: Start
1: intel tu akak dah start lah membara. Tapi dah dalam HR ni tambah lagi lah. Macam tu lah.
0: Sekarang ni dah ada pergi mana-mana lagi tak hiking?
1: Tahun depan ada macam dah next lah. Tapi tak boleh cerita lah kan. Nanti orang tahu, pecah rahsia. Ni yang kata training tu. Lah ni akak duk jalan tengah-tengah panas tau. Dalam pukul 1, pukul 2. Jogging
0: tengah panas?
1: Sebab temperature sana macam tu. Agaknya kat mana tu rahsia.

0: tak fit tu. Sebab doa kau, akak cukup kepantang betul lah orang muda cakap macam ni. Dah, kalau kau kata boleh, dia boleh.
1: Boleh.
0: Ha,
1: saya pula kena marah sebab saya kata saya tak fit. Tapi itulah kadang-kadang betul lah kan, bila ada orang macam ni kan, dia bagi inspirasi kat kita tau. Kita yang rasa macam, alah aku boleh ke buat macam tu, aku tak ada masa lah, aku itulah, aku ini. Tapi bila ada orang yang bagi inspirasi macam Kak Rukiah ni, kita rasa macam terpanggil untuk kita pun sama-sama
0: cuba aktif. Something.
1: Oh, ha, kan,
0: geram lah budak-budak muda. Itu sebab nak naik lori, jom. Nak bawa lori, jom.
1: Oh,
0: ha, senang, bukan susah pun. Cerita kadang-kadang, cerita yang menyusahkan tu lebih banyak daripada cerita yang senang.
1: Oh.
0: Ha, orang kita kan suka macam tu, buat rumours. Kan?
1: Macam-macam tanggapan. Sebelum buat dah tanggapan macam-macam kan?
0: Oh. Jangan.
1: Ini tak boleh, bahaya. Tak boleh ni kan?
0: Tak boleh.
1: Okay, kita nak dengar lagu dulu Kak Rukiah. Sekejap lagi kita nak tanya juga, ada beberapa soalan lagi. Pasal bersara. Ha, kejap lagi.
0: Aduh mak. Ni soalan top 10 ni. Ini cukup dengar.
1: Okay, kita terus dengar Matara FM. Segalanya untukmu.
2: Let's go.

0: Okey dah pun 3.37 minit petang waktu ini. Masih lagi bersama-sama dalam silang berdaya Zoom orang kita hari ini. Okey, kita masih lagi bersama-sama dengan Kak Rokiah kita ataupun AKA Akak Lori kita bersama-sama dengan kita di Kunti. Meriah perbincangan kita hari ini kan. Kalau kita dengar tadi tips-tips yang diberikan oleh Kak Rokiah. Okey. Macam mana Kak Rokiah membahagikan masa dengan kerja, keluarga, titik sukan kan? Padat tu macam mana?
1: Okay, salah satu dengar cerita. Kalau nak pergi kerja tu, akak pukul 4 dah bangun dah. Untuk siapkan sarapan apa semua, untuk bawa bekal.
0: Bawa bekal?
1: Akak tak beli kat luar. Sebab nak berhenti tepi jalan kan, kena tahan naik polis, kena saman.
0: Tak ada parking, tapi suka hati kan.
1: Saman pula kita kena bayar, bukan syarikat bayar.
0: Okay.
1: Lebih baik bawa sendiri. Lagipun akak ni jenis makan memang kuat. 2 jam kena makan, tak lapar.
0: Tapi badan steam macam tu juga.
1: Nak buat macam mana?
0: Lepas tu macam mana Kak bahagikan masa lagi dengan, yelah, pagi-pagi dah bangun. Lepas tu dengan family,
1: buat masa sekarang tak ada apalah yang Kak buat lah. Sebab anak-anak semua dah besar, dah berdikah hari sendiri.
0: Dah kahwin anak-anak semua?
1: Seorang dah kahwin, yang sulung belum. Sulung still belajar. Habis degree, PhD, lepas PhD entah apa-apa peksa dia nak ambil lagi. Geram, dia auditor sekarang tau. Ambil peksa lagi. Apa benda tak tahu.
0: Selagi dia minat kan.
1: Dia tak kahwin lagi.
0: Tu dia Kak Rokiah ni promosi tak kahwin lagi. Okay, lepas tu kiranya pagi-pagi dah bangun, 4 pagi bangun, buat sarapan, lepas tu pergi jogging sebelum pergi kerja kan.
1: Itu benda wajib, jogging tu memang wajib. Baru pergi kerja.
0: Mestilah tempat jogging tu yang dapat kenal dengan ramai kawan-kawan kat tempat jogging tu kan.
1: Itulah daripada pergi kerja lah. Balik tu, kalau kata balik awal 4 lebih, akak ada kebun pula kat tepi parking tu.
0: Okay.
1: Akak tanam pisang, sayur-sayur. Akak tak tahulah cara orang tertua kan. Tang tu cara orang tertua lah. Tak melompat macam mana. Minat.
0: Itu dia. Jadi pernah tak terdetik untuk Kak bersara, berehat kat rumah ke? Pernah tak terasa waktu contohlah kan, sekarang umur 60 lebih kan. Pernah terfikir tak satu hari, satu masa nanti aku kena juga berhenti daripada bawa lori?
1: Okay, soalan ni paling akak suka.
0: Okay.
1: Dalam kepala akak, akak tak ada lagi fikir bab-bab tu. Okey, akak tanya bos akak, bos boleh tak akak kerja kalau sampai umur 70 lebih? Bos akak cakap, kakak, you kerjalah sampai bila pun, selagi you boleh melompat, you melompat. Target mau. Okey, sekarang dah terbuka hati, dah syok kan. Akak takkan berhenti dek. Sebab akak bukan jenis macam orang lenggak-lenggok. Sebab akak jenis hyper. Sebab akak kena jaga kesihatan akak. Kalau akak duduk rumah, bermakna akak undang penyakit akak. Bukan setakat tu je, masyarakat sekeliling pun. Kau bila berhenti? Soalan tu kadang tension tau. Bukan pasal kerja kita. Soalan tu. Akak rasa akak kerja ke tak menyusahkan sesiapa? Betul tak?
0: Jadi selagi boleh kerja kan? Selagi kita rasa kita mampu untuk buat.
1: Sepatutnya kan? Diorang kena tiru macam akak. Umur walaupun dah berumur, dah tua. Tapi still nak kerja. Meringankan beban. Memang anak akak pun boleh support akak. Tapi tak faham nak cakap dengan
0: minat
1: diorang.
0: Minat tu. Minat tu kan?
1: Kan akak cakap, akak kalau naik lori tu, ya Allah, akak punya bahagia tu. Orang lain tak tahu macam mana akak nak explain. Akak boleh senyum sorang-sorang, melompat-lompat dalam lori tu. Macam budak dapat gula-gula.
0: Itu nampak minat tu. Minat sangat.
1: Yang penting tu kata, anak kau kalau nak kerja, kau bagi dia kerja yang dia minat. Jangan paksa dia kerja apa yang dia tak suka.
0: Betul lah. Itulah contoh. Contoh Kak Rokiah. Minat benar. Benda kita minat tu kita buat. Kita rasa buat tu tak payah suruh, tak apa.
1: Betul
0: kan? Kita buat dengan hati yang gembira kan.
1: Ya, kita nak kerja ni memang happy. Kalau kau kerja tak happy, itu yang sebab dalam kepala, eh, aku nak berhenti, aku nak resign. Sebab apa? Sebab kau tak berhenti. Bukan masalah beban kerja. Kerja tak beban sebenarnya. Yang beban ni kau.
0: Itu dia. Apa sebenarnya yang membuatkan akak terus semangat untuk kerja sampai dah hari ini? Bukan sebab wang saya rasa kan.
1: Tak, bukan. Akak rasa itu adalah satu exercise, tahu tak? Kalau kau tengok akak kerja sambil melompat-lompat tu, ada orang memang tak suka. Tapi akak rasa akak buat apa yang akak suka. Akak tak kacau sesiapa.
0: Kau tengok dekat sini, dekat Facebook live kita ni.
1: Nampak. Ini akak jadi orang yang pertama. Mau ke tak suka? Tolong buka pintu. Show.
0: Maksudnya buka pintu kontainer
1: gate tu lah. Bukan. Gate. Kontainer apa tu? Depo.
0: Okay.
1: Sebelum buka, dia akan lock tau. Okay. Lepas tu dia punya hester akan datang buka pintu. Jadi kita arahkan konon-konon lah kan. Kita orang pertama. Show weh.
0: Itu dia. Saya tu tak tahu macam mana keterujaan orang yang bawa lorong.
1: Itulah. Tu akak kata kalau kerja macam kau sekarang. Kau minat kerja ni kan. Macam tu kau happy kan?
0: Mestilah happy kan.
1: Macam ni. Akak happy kerja akak? Setengah orang kan bila akak macam melompat-lompat tu kena marah juga. Kau ni berhentilah terkinja-kinja aku tengok risau. Apalah kau yang risau, aku yang melompat, kau yang sakit. Kenapa? Akak cakap. Sekurang tu kan bila kita melompat ni, kita buat exercise tau tak? Susah nak explain okay. Orang yang tak faham benda-benda macam ni.
0: Betul lah, kadang-kadang orang kata kita nak rasa happy di usia itu, di usia emas ni kan.
1: Betul lah.
0: Cara seseorang tu berbeza kan.
1: Warga emas ni pergi mana-mana free.
0: Tapi kalau tengok Kak Rokia, kalau tengok Kak Rokia dia masuk mana-mana, masuk orang yang tu pun tak tahan ni. Dia bukan warga emas ni. Ni mesti kena bayar ni.
1: Betul lah. Betul Mak. Kalau dia di warga emas, kopi mana masuk pun free tau sekarang.
0: Memang free kan.
1: Syok lah.
0: Orang yang ambil duit tu pun dia heran. Tiba-tiba bawa, tiba-tiba betul ke?
1: Macam tak percaya kan. Apa, IC curi apa? Pula dah skamer.
0: Okay, siapa sebenarnya individu yang menjadi sumber inspirasi dalam hidup Kak Rukia?
1: Okay, yang penting sekali arwah ayah. Sebab akak dia kecil, ayah akak dia buat kerja kampung tau. Jaga lembu. Lepas tu daripada lembu ada kereta lembu kan. Dia akan masa free, dia akan jual kayu getah pula. Akak dia kecil-kecil dah kena buat kerja tau. Daripada kayu getah tu akak angkat pelan-pelan. Lepas tu kalau yang besar tu berat kan. Akak tak nak buat lah. Lepas tu ayah cakap, kau kena kuat, kau kena rajin. Kalau kau tak kuat, kau rajin, kau akan lapar.
0: Itu nasihat arwah ayah yang Kak masih ingat sampai sekarang ni kan. Itu yang menjadikan
1: dalam lompat-lompat dan nangis lah.
0: Itu yang menjadikan Kak Rokia seorang yang sangat kuat sekarang ini. Seorang yang orang kata tak pernah fikir tentang masalah. Orang kata terus jalan ke hadapan. Walaupun dah dalam usia emas, tapi masih lagi boleh orang kata menghappikan diri sendiri kan. Saya rasa bukan sebabkan oleh duit dan sebagainya, tapi disebabkan oleh keinginan diri sendiri tu kan. Itu antara inspirasi dalam hidup Kak Rukia. Kalau kita tanya orang lain pun sama juga, siapa inspirasi dia? Pastinya keluarga sendiri, sama ada ibu atau bapa kita sendiri yang banyak beri inspirasi pada kita kan. Okay Kak Rukia,
1: jangan DJ menangis dah.
0: Saya nasib tak cerita pengalaman. Saya pula terjebak menangis sekali kan.
1: Tak, arwah ayah memang tak garang. Tapi apa yang dia cakap tu mendalam. Memang ayat tu akan ingat. Dia tak pukul.
0: Okay.
1: Tapi cara dia arahkan tu, kau boleh sedar sampai mati. Itulah.
0: Jadi sekarang ni Kak Rukia tak payah dengar cakap siapa-siapa.
1: Tak
0: ada. Fokus pada apa yang arwah ayah cakap kan.
1: Sebab aku tak makan orang lain, tak boleh makan.
0: Anak-anak pun tak ada masalah bila Kak Rukia bekerja kan. Itu cara kita nak happy sendiri. Siapa nak bagi kita happy? Kak Rukia dalam usia emas
1: kan. Sebab anak-anak faham mak dia macam mana. Kalau akak dah duduk diam, itu bermakna akak sakit. Kalau selagi melompat ni, akak sehat.
0: Betul. Jadi Kak Rukia kena bagi inspirasi pada orang-orang yang satu usia dengan Kak Rukia.
1: Betul.
0: Supaya orang kata usia emas ni bukan usia yang kita patutnya duduk di rumah letih tak larat, nak harapkan sakit je kan. Dengar kata kan, Kak Rukia juga mahir mengurut tradisional. Belajar dari siapa dan kemahiran mengurut ni?
1: Mengurut ni sebenarnya akak ambil daripada arwah mak. Akak dari kecil memang ikut dia kan. Mak akak sambut baby, patah tangan, macam-macam lah. Dia ngajar, tapi akak bawa sambut baby ni memang akak takut. Sebab dia air ketuban akak pecah. Itu memang akak takut. Sekarang ni akak buat urut-urut badan. Kawan-kawan akak. Kadang-kadang driver lori yang sakit-sakit sikit-sikit kaki ke apa, akak buat. Tapi akak buat ikhlas. Akak tak akan ambil satu sen pun. Sebab itu bukan tujuan akak. Akak buat ngurut tu buat orang sebut nama mak pun dah macam orang kata sedekah untuk dia. Dia punya apa tu profession dulu kan. Okay, itulah. Kadang-kadang hari Ahad akak-akak ada dekat Taman Bertam tu, urut siapa-siapa yang kaki sakit ke apa, Cina, India, Melayu, tak kisah. Sebab dalam beg akak hiking tu memang sentiasa ada minyak urut. Akak akan bawa.
0: Dekat Bertam, dekat mana?
1: Taman Bertam.
0: Taman Bertam.
1: Ada satu taman tepi masjid tu kan.
0: Okay.
1: Kat situ lah.
0: Okay. Bishan Park.
1: Bishan Park. Akan boleh bertah.
0: Okay. Dekat situ. Jadi boleh jumpa Kak Rukia kat S2 juga nanti. Jadi buka kepada orang awam ke tak? Akan macam mana?
1: Akak tak kisah kenal ke tak kenal. Kalau orang tu jalan macam tempang ke apa, akak sendiri akak tanya, ni kalau urut cuba boleh? Boleh lah. Tapi kalau ada tapi tu bermakna dia tak ada duit. Akak tak nak. Akak takkan ambil satu sen pun. Buat apa sekarang? Akak cuma nak mahirkan kemahiran akak yang ada. Merata-rata dah. Akak bawa kan sampai paling jauh pun kawan akak kat Nibun Tebal lah. Itu je lah.
0: Okey, itu dia. Mewarisi bakat ibu kan dalam urut tradisional. Okey, Kak Rokia, pesanan kepada pendengar kita, nasihat Kak kepada golongan wanita terutamanya yang nak ceburi bidang yang mencabar ni. Apa nasihat tadi? Dah bagi nasihat Kak Wati kan? Kak DJ Wati sebelah tu. Saya pun ada orang bagi nasihat juga ni. Suruh pergi try.
1: Mailah. Okey, sekarang kau boleh cakap
0: Boleh.
1: Mailah ramai-ramai ceburi kejaya sebagai driver lori. Jangan takut. Apa pun kita kena cuba. Jangan dengar cerita-cerita kuno kata driver lori jahat ke apa. Pembohong. Itu semua pembohong. Akak 11 tahun dah kerja. Mai masuk. Meramaikan lagi. Kita punya keluarga driver lori. Walaupun lain syarikat, kita tetap satu keluarga. Okay? Driver. Walaupun lain syarikat, memang orang panggil keluarga driver.
0: Driver kan. Pesanan akak kepada anak muda tentang disiplin, kesihatan dan juga kerjaya. Apa pesanannya?
1: Okey, kalau kerjaya tu, kalau nak kerja, biar sesuai dengan apa yang kau nak. Jangan terpaksa. Bila kerja tak paksa ni, benda tu tak akan membahagiakan hidup kau. Lagi satu, nak aktif, kena aktif masa muda. Jangan dah tua, dah terjengket-jengket baru kau nak aktif. Tu dah lambat. Banyakkan senaman, panaskan saraf, barulah kau kelihatan muda sentiasa walaupun dah tua.
0: Macam Kak Rukiah kita kan. Masih comel lagi dia kan.
1: Method.
0: Siapa yang sangka umurnya dalam 60 kau tengok dekat TikTok ni. Siap dengan boleh apa ni, mesin rumput lagi.
1: Ni rumah arwah mak balik raya itu. Rumah ni dah macam akak punya lah. Jadi kena buat lah. Setiap kali balik, rumput lah. Alah, macam sayur tumbuh dengan subuh.
0: Kena buat sendiri lah kan. Kena dia rajinnya tu kan. Kena sentiasa aktif lah kan. Itu dah kita bersama-sama dengan Kak Rokia. Tapi macam mana dengan pendengar kita yang sedang mendengarkan kita dan sedang menyaksikan kita di Facebook Live, di TikTok Live, semua ni yang nak ikuti Kak Rokia. Macam mana? Nak ikuti di TikTok tu, apa nama
1: okay,
0: TikTok?
1: Okay, Rosalika Salim. Come.
0: Apa nama?
1: Rosalika. Rokia. S satu Salim.
0: Salim.
1: Atau Kaika. Rosalika Salim. Macam tu lah.
0: Okey, anda boleh search lah nama tu ya. Anda nak boleh saksikan apa saja aktiviti Kak Rokia kita. Kak Rokia kan saya tahu selalunya berada dekat track dekat dengan Millennium tu kan. Track jogging tu kan. Ada kat situ.
1: Kadang-kadang dekat apa tu stadium.
0: Stadium lah.
1: Stadium besar Kepala Batahan.
0: Stadium situ kadang-kadang dekat Vision Park tu kan. Jadi kalau jumpa je, hai-hai lah kat Rokia kan. Okey, terima kasih semua yang terus bersama-sama dengan kami dalam ruangan Silang Budaya Zoom Orang Kita. Terima kasih Kak Rokia sudi datang ke Mutiara FM berkongsi pengalaman, cerita. Ya, sedikit sebanyak memberi inspirasi buat kami semua yang ada kat sini. Kan?
1: Terima kasihlah juga pada DJ yang sudi menjemput akak. Akak apa makcik?
0: Tak nampak. Saya nak pergi makcik pun tak sampai hati.
1: Tak gamak.
0: Tak gamak sebenarnya bagi makcik.
1: Nampak.
0: Nampak sangatnya mudanya kan. Okay. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak kena terus bersama-sama dengan kami dalam ruangan Zoom Orang Kita hari ini. Dengan topik tadi, sebalik akak lori ada kisah inspirasi. Saya harapkan semoga anda terinspirasi dengan apa yang kita share dan kongsikan dengan anda ni kan. Semoga kita juga sama-sama dapat hidup dengan kekal aktif, bersenam dan sentiasa
1: kekal muda, kekal, walaupun tua.
0: Ya, kekal muda. Macam Kak Rukia, sentiasa senyum dan sentiasa aktif. Okay, baik, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah untuk anda semua. Jangan lupa untuk terus kekal bersama-sama dengan saya. Saya akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Terima kasih Kak Rukia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Bye-bye. Bye. Untuk anda semua, terus kita mendengar.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Itu dia, sekian dengan kau dipaksa, aku terpaksa. 4.21 minit petang waktu ini. Kejap lagi 4.30 petang, kita nak bagi laluan kepada Warta Mutiara. Dan waktu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini 4.45 minit petang nanti. Saya akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Jadi untuk anda semua yang sedang memandu, yang sedang menjalankan tugas waktu ini, selamat menjalankan tugas anda. Selamat memandu juga untuk anda, walau ke mana jua destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelancong yang merokok di kawasan tapak warisan dunia UNESCO Georgetown menjadi faktor peningkatan notis kesalahan merokok dari 106 pada tahun lepas kepada 126 notis kesalahan merokok tahun ini. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Daniel Goy berkata perkara itu terjadi disebabkan kebanyakan perokok yang tiba di Georgetown mungkin tidak menyedari akan kesalahan itu. Beliau berkata Georgetown telah diwartakan sebagai zon larangan merokok sejak tahun 2015 lagi. Justru itu kerajaan negeri bersama-sama Jabatan Kesihatan Negeri kini mengambil tindakan proaktif dengan mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap peraturan yang ditetapkan.
2: Tapak warisan dunia Georgetown merupakan salah satu tempat tarikan pelancong yang terkenal di negara kita dan sememangnya kawasan ini telah menerima banyak kunjungan khasnya pelancong daripada luar negara dan ini adalah menjadi antaranya faktor utama yang mungkin pelancong yang baru saja sampai tidak sedar tentang kawasan tapak warisan dunia ini adalah kawasan zon larangan merokok. Namun demikian, pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, kita telah mengambil tindakan untuk meningkatkan lagi bahan promosi di sekitar kawasan Georgetown untuk menyebarkan pengetahuan berhubung isu ini, di mana tapak warisan dunia Georgetown ini adalah kawasan zon larangan di bawah Akta 852.
1: Daniel Goy, dia berkata demikian ketika dihubungi RTM. Sebanyak 17 kompaun telah dikeluarkan Majlis Bandaraya Pulau Pinang atas kesalahan memberi makan kepada burung merpati dan gagak sepanjang Mei lalu. Ia merupakan usaha bagi membendung peningkatan populasi burung perosak di kawasan bandar. Rata-rata mereka yang ditemui menyokong usaha yang dijalankan oleh MBPP itu bagi memastikan persekitaran bandar yang bersih, kondusif dan selamat.
3: Memang nampak ada orang duduk bagi makan burung. Tapi lepas tahu ia adalah satu kesalahan, saya akan ingat dan nasihatkan yang lainlah. Sebab bila kita bagi makan nanti populasi burung ni bertambah. Jadi lebih kotor bandar kita, tak elok lah kan. Tambah-tambah ada kesan buruk dari segi kesihatan kepada manusia lah.
4: Betul lah, tindakan kompaun tu cuma minta pihak majlis kena

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Lain kerajaan dan pelajaran negara peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ganda menilai negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dalamnya.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa. Selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penang berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kayla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azee di jam yang terakhir dalam Santai Ahad 12.06. Untuk anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di laluan sekitar negeri Pulau Pinang. Tak ada nampak kesesakan yang luar biasa. Begitu juga di atas jambatan Pulau Pinang yang masih lagi lancar di kedua-dua arah. Cuma perlahan sedikit dari arah Pematang Pauh menghala ke Juru. Jadi untuk anda yang memandu, fokus pada pemanduan anda. Baiklah, untuk anda semua, kita nak dengar lagu-lagu dalam ruangan relaksan. Dan pastikan anda relax-relax dan santai sambil berkena kopi ke, teh tarik ke, teh o ke, sambil nak cucuk ke apa ke. Terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mami, mami, tolonglah Syani nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.

Itu dia Wings dengan Sayap Ilusi. Okeylah untuk anda, saya nak share cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini, hari Ahad, dijangkakan oleh Met Malaysia. Ada petang ya, ada hujan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam tak ada hujan. Besok hari Isnin pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang sama juga, malam tak ada hujan. Hari Selasa pagi ada hujan, petang ada hujan, malam tak ada hujan, dengan maksimumnya 31 darjah Celsius ya. Jadi kadang-kadang kita nampak hujan tapi mungkin tak hujan. Ini cuaca kita kadang-kadang tak menentu jugalah ya. Apapun untuk anda, sentiasalah orang kata bawa payung sebelum hujan kan. Itu perumpamaan, bawa payung sebelum hujan, tapi ready sebelum apa-apa musibah. Hujan turun, kita kena standby baju hujan dan sebagainya kan. Jadi untuk anda yang memandu, menunggang motosikal, kena sentiasa berhati-hati, fokus.

pada pemanduan. Kalau yang buat motosikal kena lebih fokus kerana cuaca hujan, jalan pun licin kan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Jom layan ini dia, Nadira Zaini dengan Bukan Lagi Kita. Betul FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Mak, Abah, pakai telinga geledah tu.
1: Tak payah.
2: Kena pakai tu. Undang-undang.
1: Alah, aku dah 75 tahun ni tu. Tak pernah pun pakai.
0: Aduh.
3: Ya Allah. Pakai telinga geledah. Pakai.
4: Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda.
1: Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang keledar. Ingat?

Santai Ahad 12.06 bersama-sama dengan saya Aziz dah sampai di penghujungnya. Saya temankan anda 12.06 ya. Ha, sekejap je masa berlalu. Kejap lagi Santai Ahad 6.12 hingga 12.30 malam nanti. Jailani akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi untuk anda semua, pastikan kesetiaan anda terus kekal mendengarkan kami di Mutiara FM. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan anda lagi minggu depan ya. Jadi untuk anda semua, jaga diri di mana juga anda berada. Selamat berehat juga untuk anda yang sedang menikmati makan petang dan sambil-sambil layan kami di Mutiara FM. Terus dengarkan kami 18 jam sehari menerusi 3 frekuensi dan anda boleh ikuti kami di RTM Klik juga di semua platform media sosial kami. Okay? Jangan lupa untuk follow di platform Facebook, TikTok, IG, Mutiara FM 95.7. Dengar kami di RTM Klik, muat turun RTM Klik untuk anda betul-betul percuma. Okay? Kita jumpa lagi. Jaga diri di mana juga anda berada. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat datang untuk rakan-rakan teman kita, adik-adik kita yang berada dalam pulau, yang berada di luar pulau, yang berada di mana saja. Selagi anda mendengarkan suara Jailani petang ni, selamat petang. Terima kasih Aziz.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untuk 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Pemilik kenderaan PFQ 6929. Awak yang cik tak bagi signal masa teh jambatan tadi. Nyari saya cium buntut kenderaan anda eh.
2: Ha! Elmo gang! Seperti mati lampu.
1: Kalau lampu signal tak menyala, kau lagu mana agak? Jadi yang mana yang sedang mandu, hati-hati. Belum tentu mereka yang menggunakan line di sebelah kiri tu, dia tak boleh top up masuk line belah kanan. Bahaya di mana-mana. Jadi awas ya yang memandu, jaga-jaga.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, pukul 6.08 minit petang waktu lah ni. Saat Mak Husin. Bukan 6909 tapi 6929. PFQ 6929 eh. PFQ 6929, pemilik kenderaan tersebut. Hati-hati saudara. Jangan nak belok kiri ataupun kanan ikut suka. Kalau tidak, pengeluar kenderaan tidak menyediakan alat kawalan untuk anda memberikan isyarat ke kiri atau ke kanan, yakni lampu signal anda. Yang nak jadi mangsa orang yang nak cium bontot kenderaan anda, orang di belakang anda. Nasib baik saya tak cium tadi.

Apa pun terima kasih untuk anggota keselamatan kita. Abang trafik kita dari PDRM yang memastikan kelancaran laluan-laluan utama menuju ke Pulau Mutiara ini lancar. Dengan menggunakan kuda putih mereka dari utara ke selatan, semata-mata memastikan keselamatan, kelancaran aliran trafik jalan dengan lancar. Sempoi bang.

0: 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 6.13 minit petang di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan penolong jurutera MCR dari Mutiara FM dan juga rakan-rakan yang bertugas pada hari ini, yang bekerja pada hari Minggu ni. Selamat menjalankan tugasan kerja anda, dan yang pastinya ramai juga di antara kita yang bercuti pada hari ini. Selamat bersantai bersama dengan keluarga ataupun marka hampa. Yang mana yang baru sampai ke Pulau Mutiara ni, selamat datang ke Pulau Pinang Sempoi, bang. Encik Osman, selamat petang.

Okey, ni lagu nyanyian Faizal Tahir, Santai. Tak kenal juga kalau nak santai. Santailah tepi pantai, tepi laut kan. Jangan bersantai atas jalan raya, lebuh raya.

0: itulah yang kita katakan, jangan kita sentiasa mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan perihal orang lain. Ada yang terlalu bersantai-santai tu, sampai main tepuk amai-amai, sampai buat kereta dengan anak. Takkan mengundang bahaya. Jangan macam tu ya. Anda boleh bersantai hari ini. Anda tiada apa yang perlu anda lakukan. Tetapi orang-orang lain yang agak tergesa-gesa nak ke tempat kerja demi sesuap nasi ya. Jadi bertimbang rasa. Pesanan ni untuk diri saya juga sendiri. Sama-samalah kita ambil yang jernih, buang yang keruh. Lebih kurang macam tu lah. Jadi apa pun, kalau kata di mana jua anda berada pada waktu lah ni, selagi dapat mendengarkan suara saya, jalani petang ni.
1: I'm Fajar Set Boy.
0: Kalau nak santai, kita dengar lagu ni,
1: Widya Kalana.
0: Fajar Set Boy bersama dengan Widya Kalana, Wingo Wingo.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, 6.20 minit petang. Di mana jua anda berada, terima kasih. Terus mendengarkan kami, Mutiara FM. Segalanya untukmu. Zuranita. Zuranita.

selamat datang juga untuk sahabat saya Pian juga bersama dengan Mamu Faizal. Dia bekerja juga hari ini. Selamat berhujung minggu untuk Malang Bebas Sekeluarga.

Fatalistic. Selalu dengar lagu ni tapi kita tak faham. Ada yang faham, ada yang tahu maksud Fatalistic sendiri ya. Tak kurang juga yang tidak tahu. Jadi maksud Fatalistic ini adalah kecenderungan seseorang untuk percaya bahawa segala kejadian termasuk untung rugi nasib kita ni telah ditentukan lebih awal dan tidak boleh diubah.

0: Muhammad Sabridin dari Penaga. Terima kasih. Intan Normawati dari Permatang Tinggi C. Dia ada ABC ke? Minta maaf lah. Saya baru lagi di Pulau Pinang ni.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Baru tak baru, kira nak main kerja pun hari-hari duk buka lagi waste lah. Sampai tahu tu lah. Saya mengaku ya, saya tak buat palatau. Peniaga-peniaga kita petang ni, yang dah mula berniaga, yang baru nak mendirikan kemah ataupun payung untuk berniaga sampai malam nanti,

0: Dan yang pastinya kita jangan terus berputus asa. Jika 2-3 kali usaha kita untuk melakukan sesuatu itu gagal, mana tahu hari ini menjadi bukan tikam nombok lah. Bukan tikam nombok. Lagi dia pun duk salah faham pula. Dia pun kata, ai, semalam tak jadi, hari ni jadi. Jangan, jangan. Perkara-perkara yang ditegah oleh agama dan juga masyarakat, jangan lagi kita cuba. Jangan lagi kita cuba. Itulah yang dinamakan kehidupan. Hari demi hari kita belajar sesuatu yang baru. Kita melalui satu fasa. Meningkatnya umur kita dan meningkat jugalah pengalaman yang kita perolehi.
1: Yang tersembunyi di balik seri hidupku ini.
0: Betul tak, Zuranita?

Selamat datang untuk Tengku Aznan, Tengku Azmil, sekeluarga ke Pulau Mutiara dari Kuala Lumpur, kata.

Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu yang paling-paling utama dalam kehidupan yang sementara ni, ya. Ada yang kaya dengan wang ringgit, ada yang kaya dengan harta benda, tapi miskin kebahagiaan. Jadi jangan kita pukul yang rata semua. Bila kita pukul yang rata, kita kata, ui, orang tu kaya, dia tak fikir apa-apa dah. Dia mesti rasa seronok sepanjang hidup dia. Tak juga.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Okey, sambil mandu, sambil dengar Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf lah. Jalan ni potong sikit lagu ni. Terima kasih banyak-banyak yang sedang mandu waktu ni.

95.7 Mega, 93.9 Mega, 90.9 Mega, Mutiara FM, segalanya untukmu. 6.56 minit petang.

Jadi tahniah saya kepada anda yang dah lama menanti, pasangan suami isteri yang dah lama menanti nak menimang cahaya mata. Adakah benar aku? Mungkin hari ini ada yang baru dapat anak sulung, yang anak yang pertama.

Ya, berlalu lagu nyanyian Fia Julia, Penantian. Bercakap tentang penantian ni, ada penantian yang di akhirnya mengembirakan, ada penantian yang di akhirnya mendukacitakan. Yang gembira tu seronok lah kan. Tapi yang sedih itu berduka citalah. Kitaran kehidupan.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 7.6 minit malam waktu dan ketika ini. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini, hari ini adalah pada pukul 7.31 minit malam. 7.31 minit malam. Itu waktu untuk kita lapor diri kepada sang pencipta kita untuk waktu maghrib ini dan ataupun waktu azan maghrib kita, yang mana yang baru demai dengar Mutiara FM ni, pukul 7.31 minit malam. Jangan silap . Ismail Din. Di jadual saya 7.31. Dia tanya Abang Ismail, kita tanya 7.32 ke 7.31? 7.31 . Untuk apa yang dibekalkan kepada saya? Waktu lapor diri kepada kekasih awal dan akhir kita.
2: Malam
1: Allah Subhanahu Wa Taala.

dosa kita dengan orang lain, bukan dengan Allah saja, kita dengan orang lain kena pergi settle dengan orang tu dulu. Selagi tak settle dengan dia, dengan Allah tak settle. Apa dia benda yang melibatkan kita dengan orang lain apa dia? Kita hutang duit dia tak bayar. Lepas tu pergi minta ampun kat Tuhan. No, Tuhan kata habis settle dengan dia dulu. Apa dosa kita dengan orang yang Tuhan tak mau masuk campur, selagi kita tak settle dengan dia apa dia? Kita pernah fitnah dia. Oh, ini ramai ya. Ini ramai. Kita pernah fitnah dia. Kita pernah, sama ada kita yang start create satu cerita, merosakkan nama dia, kemudian cerita kita tu orang pakai share, dosa tu semua duk mai kat kita. Ataupun orang yang buat cerita tu, kita tolong sebarkan, juga kita mendapat dosa. Hak tu tak settle. Allah Subhanahu Wa Taala kata, yang tu hang kena pergi settle dengan dia dulu. Hang kena pergi jumpa dia, settle dengan dia dulu. Kalau zaman lah ni, pakai WhatsApp, pakai message, hantar dekat dia. Assalamualaikum Tuan, saya pernah macam ni, macam ni, macam ni dengan Tuan. Saya buat tu kerana saya percaya apa yang dia habar dekat saya. Saya minta maaf, saya minta ampun banyak-banyak. Saya berjanji saya tak buat dah benda ni. Saya harap Tuan maafkan saya. Saya tak mau bawa balik dosa ni sampai ke akhirat esok. Kita settle tahun ni. Sekurang-kurangnya buat macam tu. Berapa ramai manusia yang buat fitnah dekat orang tak pernah minta maaf? Berapa ramai manusia yang dia bukan sikit punya cerca, caci, maki, fitnah, tohmah, aibkan orang, jatuhkan orang, burukkan nama orang, macam-macam benda dia buat dekat orang. Tidak pernah sekali dia pergi minta sorry dekat orang yang dia buat. Berapa banyak dosa ni dia nak bawa balik pergi mengada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat-syarat kita nak bertaubat kepada Allah.

perbaiki diri, perbaiki amalan kita, jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tak mahu. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka penjatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elak daripada nak condemn orang. Bila dia mai di mulut, gatal nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, mati ni dia sifat dia pemutus. Mati ni sifat dia pemutus. Dia memutuskan segala nikmat yang kita dapat selama ni. Mati ni. Hari-hari kita tengok orang mati, tuan-tuan. Tapi kita terlupa, kata kematian itu sangat kejam. Dia memutuskan semua nikmat yang ada kat kita. Nikmat kesihatan yang kita dok ada. Mati mai dia kerat putih habis. Nikmat kasih sayang. Ni kita duk hidup atas dunia ni. Kita suami sayang isteri, kita bapa sayang anak, kita anak sayang ibu bapa. Sayang ni tuan-tuan satu nikmat. Bila mai mati, mati ni cukup kejam. Dia memutuskan kasih sayang itu. Tidak ada lagi kasih sayang di antara suami isteri. Tidak ada lagi kasih sayang di antara ayah dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang antara mak dengan anak. Tidak ada lagi kasih sayang ni semua. Habis semua dah. Berapa hari tuan-tuan orang nak ingat kat kita? Betul, hari kita mati menangis sampai mata merah menyala, bengkak pom. Betul, berapa hari? Berapa hari bini kita nak menangisi kematian kita? Berapa hari suami nak menangisi kematian isteri dia? Berapa hari anak nak menangis kematian mak bapak dia? Kita sendiri pun dah tak ada mak bapak. Kita sedih lagi dalam ni. Tak ada dah. Macam itulah anak kita esok. Kita tak ada berapa hari dia nak sedih kat kita. Tak ada berapa hari. Dia lupa tuan-tuan dekat kita. Kematian itu memutuskan nikmat kasih sayang. Kematian itu memutuskan nikmat kemewahan. Mati aja rumah duduk di Minden Hyatt ke, duduk di Damansara Hyatt ke, duduk di Tropicana Hyatt ke, rumah banglo nilai harga berapa juta ke, semua tu tinggal. Orang main value rumah kita, dia kata rumah ni 15 million kalau nak jual. 15 million tuan-tuan, malam ni kita mati, tidak ada makna 15 million tu. Kita terputih daripada nikmat kebendaan. Duit ringgit duk simpan dalam bank, amanah saham Bumi Putera saja dah berapa million dalam bank. Putih tuan-tuan, bukan hak kita lagi dah. Kematian itu memutihkan segala-galanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia putihkan nikmat persaudaraan, dia putihkan nikmat persahabatan. Berapa ramai kawan kita ada ni masa hidup ni. Kita mati tak dan berapa hari, nombor telefon kita dalam phone book dia padam. Dia padam tuan-tuan, macam kita duk padam lah. Kita duk scroll balik tengok nama-nama ni. Allah mak dia ni meninggal 3 tahun dah nombor dua lagi. Pergi dekat, delete. Habis ya. Sayyidina Osman bin Affan, bila dia ingat hakikat ini, menangis dia. Betapa kehidupan ini betul-betul memperdayakan kita.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni. Kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang

0: 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Kembali bersuara. Suara ini, Jailani. Terima kasih untuk Kak Ina di Taman Arah Indah, Permatang Power, juga bersama dengan Master Syahir Air Hitam, juga Cik Hafiz kita.

Rindu Allah, sayang Allah. Macam mana kita tunjuk rasa rindu kita, rasa sayang kita pada pencipta kita? Dengan kita mendirikan solat, meninggalkan apa yang dilarang dan buat apa yang dituntut.

29 dan minit malam. Begitulah pantas masa yang berlalu. Tak pernah nak tunggu Gida. Tak pernah kata nak berhenti sat. Nak tunggu Abang Osman. Buang 2-3 minit tak nak. Itulah penting menjaga masa ya. Ustaz Kadiang, selamat malam. Selamat malam untuk mereka. Dari panggilan yang paling tinggi sehinggalah ke bawah.

Jadi setinggi mana kita terbang, setinggi mana kita berada, sehebat mana jawatan kita, suatu hari, satu ketika, satu saat, orang lain juga yang akan menguruskan kita.

ada yang begitu mementingkan kedudukan. Yang kadang-kadang tu sebut gelaran pada namanya pun tersilap sikit lah. Contohnya dia ada Sri belakang. Kita sebut yang depan saja, belakang kita tak sebut. Oh, ada yang marah, betul-betul marah. Tapi nanti apabila roh berpisah dengan jasad, anak-anak kaum keluarga jugalah yang akan menuliskan nama kita tu di batu nisan. Apapun, itu pilihan hidup kita. Yang mana kita menyantuni orang dengan baik, insyaAllah baiklah juga tindakan orang untuk kita. Tapi kalau kita pun sambil lewa dengan orang, ikut dan dengan orang, tapi kiap hai orang, macam itulah orang dengan kita pun. Abang Mustazah, selamat malam. Anti Rukiah di mana malam ni? Selalu di relau. Abang Jasni. Abang Jasni kita dia jual buah.

yang baru masuk shift malam eh, yang mula pukul 8 malam. Selamat memulakan tugas kerja anda. Suri rumah kita malam ni. Mungkin suami cuti. Malam ni makan malam bersama. Ada yang plan nak makan tepi laut. Perkena ikan bakar lepas isyak. Waktu isyak kita pukul 8.47 minit malam. Indah dan gembira bahagia apabila kita bersama dengan seisi keluarga. Tidak seorang di sini, seorang di sana. Serabut kepala.

Okey, Cik Muhammad Imran, dia kata bila duduk dua tempat ni asing-asing, hat sedapok jadi dua dapok. Betul. Dalam celah-celah tu dia jadi tiga dapok. Lagu mana? Tu antara yang tu dia akan bagi pilihan pula lah. Nak dapok lama, nak dapok baru.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Hah? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu, 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, sekalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untuk

Okey, Kak Pah, Kak Pah, jangan marah saya, Kak Pah. Kebetulan lagu tu ada. Saya kudarakan. Hanya sekadar lagu. Tipah tertipu. Daripada kumpulan Rafish, ya. Eh? Okey, 8:10 minit malam berlalu tadi, lagu Tipah Tertipu. Dan sebelum itu, sama-sama kita dengar tadi pesanan supaya lebih berhati-hati dengan skamer-skamer yang tak berhati perut ni. Okey, bukan kata mereka tak ada hati perut. Lagu mana ni? Bukan nak abang lah, macam tu. Nak abang kata mereka ni memang tak ada peri kemanusiaan. Pasal kesian ke orang tu tak ada. Kerana mereka ramai paklong-paklong yang baru lepas pencin. Paklong-paklong baru lepas pencin. Terpaksa buat kerja sambilan pula. Habis duit grand duty dia pun sapu.

yang ada dalam kenderaan ketiga ni, pasangan suami isteri, yang si suami tu tengok belah kanan, yang si bini dia duduk renung tengok tingkap belah kiri. Ya, ada apa-apa lah tu. Tapi apa pun, anak-anak duduk belakang, anak-anak duduk tengok awat mak pak aku ni selalu mesra. Ya, ni dah berjanji nak makan ikan bakar malam ni, bawa anak, tiba-tiba ada sisih faham sikit. Jadi cakap-cakap pula, gaduh laki bini ni tak lama. Dia gaduh pukul 7.15 minit malam. Lepas saya bagi cadangan ni, saya gelok lah tu.

Yang mana yang baru bergelar suami isteri, baru menikah lepas raya haji hari tu. Selamat pengantin baru eh. Selamat melayari alam rumah tangga. Selamat mengharungi pahit dan manis arti kehidupan berumah tangga ni.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 95.7 MHz itu untuk anda-anda yang sedang berada di seberang ini, di Seremban Perai ini, dan di mana juga anda berada pada ketika ini yang mendengar menggunakan frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Jalani malam ini akan terus menemani anda sampailah jam 12.30 malam nanti, insyaAllah. Dan untuk anda yang nak perbetul jam, waktu lah ni dah pukul 8.24 minit malam. Muslimin dan muslimat, jangan lupa waktu isyak kita 8.47 minit malam.

Dan untuk pendengar-pendengar kita yang nak dengar lagu ni, lagu tu, sat lagi lah. Lepas pukul 9, sat lagi. Abang Mansur kita. Saya kalau kawan-kawan nama Mansur, saya suka panggil dia Abang Chot.

Selamat malam juga untuk Tuan Haji kita, Puan Hajah kita, yang baru-baru ni musim haji, baru dapat haji, baru dapat hajah. Dia dengar lagu yang ada, kata apa, lirik-lirik kata-kata Arab ni. Ui, teringat Haji no. Waktu kita pergi umrah, waktu kita pergi haji hari tu. Jadi yang mana yang telah pun pulang dari menunaikan ibadah haji, semoga gelaran haji dan hajah itu membawa keberkatan untuk anda. Hai, bukan senang nak pergi ke Mekah lah. Ada duit turn tak sampai. Ada duit banyak lagi. Dah tubuh badan pula tak sihat. Jadi siapa yang telah pun dipanggil ke rumah Allah, tahniah saya ucapkan. Ingatkah

Itu dia, setiap masa, setiap waktu, setiap saat, setiap minit, umur dok kuih meningkat tanpa kisah sama-sama sedari. Baru ya, tahun lepas orang panggil Abang Jailani, mai tahun ni orang panggil Pakcik Jailani, jangan tahun depan Tok Wan Jailani.

Okey, sama-sama kita berdoa supaya kita tidak menuju ke jalan yang buntu. 8.35 minit malam, 8.47 minit malam waktu isyak kita. Itu cara-cara nak berjaya di akhirat. Ingat waktu solat kita, sentiasa di sejadah tepat pada waktunya. Orang kata kalau tak boleh rumah banglo kat sana, boleh rumah teres pun, alhamdulillah.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Inilah Mutiara FM. Hak ni mata, telinga, petak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangai ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia?
3: Wadduha, siang. Walai, malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
2: Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Itu siapa yang duk abang tentang kita Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk lah. Saya dah abang lah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun belah tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan dari rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata ambah. Ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam. Dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.
4: 8.53 minit malam. Alhamdulillah yang dah selesai solat fardu isyak. Yang belum lagi, saya lagi. Kau ada kerja macam saya. Saudara, anda boleh ikuti informasi berkenaan perlawanan bola sepak antarabangsa di semua stesen radio RTM. Tak lama nak Piala Dunia.

Muhammad Busu Budin. Selamat memandu. Menghala ke selatan ya. Jan yang berada di Nibung Tebal. Syukri yang berada di Relau. Selamat malam.

Assalamualaikum, selamat malam Malaysia. Selamat malam orang-orang Pulau Pinang. Selamat malam orang-orang di mana sahaja anda dapat mendengarkan suara ini. Masih lagi saya setia menanti. Masih lagi saya setia berhikmat. Menjadi juru hebah. Bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Kalau lajak sampai pukul 6 pagi, terlena. Okey, kita akan bersama mengisi ruangan Cafe Music. Ruangan yang benarkan lagu-lagu yang anda pilih. Menerusi aplikasi WhatsApp kami, mesti nombor WhatsApp kami. Akan saya cuba pilih pula, kemudian keudarakan. Untuk sama-sama kita pakar-pakar dengar lagu-lagu pilihan rakan teman pendengar setia Mutiara FM kita pada malam ini. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Kakak ke abang, maklum, paklum, pakcik-makcik. Yang tengah bersantai bersama dengan adik keluarga di rumah, selamat bersantai. Yang dalam kereta bersama dengan tunang, dengan markah. Yang dengan markah, dengan tunang tu balik awal sikit. Terima kasih untuk pakku kita. Dah makan ke Sabrani? Sabrani pun Sabrani pakku. Alhamdulillah, syukur. Saya dah pun berkena 3 kek. 3 kek lapis Apollo yang mana nasib baik jugalah kawan saya, Puan Faridah. Dia ada buat jualan sini. 3 kek lapis Apollo lah. Bukan leke-leke. Sajian angkasawan.

dulu duk buat channel, duk buat saluran TV. Okey, nak tengok cerita ni lah. Lepas itu cerita ni pula ditaja oleh Kek Lapis yang saya sebut tadi ya. Kenangan-kenangan budak-budak era 90-an.

Abang B bumbung lima. Dia kata gaban ni ada markah. Yang boleh tukar jadi buang pipik tu kan. Buang serindik, sorry. Betul ya tu.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Pucar FM.
1: Okey, Pucar FM segalanya untukmu. 9.25 minit malam di malam minggu ini bersama dengan saya Jalani. Terima kasih untuk Abang Rizal. Abang Rizal kita steady malam-malam buta gaban. Dia kata thank you. Jadi budak-budak semula kita di tahun 80-an. Ha, ya. Budak-budak lah saya rasa ramai yang tidak mengenali entiti yang bernama Gaban ataupun yang disebut sebagai polis angkasa lepas. Abang Jasni kata ada beberapa ayat-ayat sebelum Gaban nak lawan dengan raksasa tu. Lepas tu yang syoknya dia kata Gaban tu pula bukan lawan dekat tempat yang dia ada tu. Dia ada pula kena bawa pergi satu lubang pula. Tu dipanggil lubang setan. Dulu kata apa? Cerita-cerita ni semuanya dialih bahasa, dialih suara. Hantar Gaban ke lubang setan. Baru dia start lawan. Abang Rizal tambah lagi Gaban Z potong 2 dia kata. Itu dia. Terima kasih juga untuk sahabat kita Leila Arjuna dari Batu Kawan. Selamat malam Abang Yazid di Tanjung Pandang Perak. Natasha, terima kasih juga untuk Abang Uda Sahar kita. Selamat malam. Pembuka tirai untuk lagu pertama yang bakal saya kudarkan ni untuk ruangan Cafe Music pada malam ini. Saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Abang Aznan. Dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Khalifah dengan lagunya Hang Pi Mana. Jadi sama-samalah kita dengar lagu pilihan Abang Aznan kita ni, Hang Pi Mana, Ya Bang Khalifah. Mak ayah, abah mama, Abi Umi, adakah anda tahu di mana anak anda pergi tadi? Ataupun ada di antara anak-anak kita yang keluar? Pastikan tanya dulu, hang nak pergi mana ni malam-malam?

0: mak pak ibu ayah dia tanya anak-anak sebelum anak-anak nak keluar rumah, bukan pasal apa.
1: Pagi-pagi kita ada pakai baju bunga-bunga.
0: Dia risau, dia sayang ke kita tu. Ini yang PR ni, dia kata mak aku dia payah nak keluar malam-malam tak pergi. Sungguhlah PR tu anak mak dengan ayah PR. Dia kena tahu aku

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. 9.31 minit malam. Semoga Abang Aznan kita terhibur dengan lagu yang telah saya kudarakan tadi dan bercakap tentang perlunya ibu dan bapa ni bertanya anak-anak yang nak keluar di malam-malam hari ni. Dia bukan pasal apa lah, pasal lebih kepada kita sayang kepada anak kita tu dan juga kita tak naklah perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Ini kerana macam yang kita saban hari juga, kadang-kadang kita duk dengar tu cerita-cerita yang kadang-kadang tak masuk akal kita lah. Dia baru keluar malam ni, dia tengok hilang 2-3 hari, jumpa pi dah tak bernyawa. Mai tak bernyawa tu sadaqallahul azim dah. Jadi adik-adik, ingat, jangan baru kenal ikut dalam internet 2-3 hari, berani-berani nak keluar, nak jumpa, nak dating. Kak Ani, ni lagu pilihan Kak Ani, Lembayung Tari.

lagu yang berjudul Goyang Dua Jari. Lagu pilihan sahabat kita, Leila Arjuna. Orang Batu Kawan. Terima kasih Umi. Umi kata dah lala ni macam-macam benda duk bagi budak-budak rosak. Kamu sendiri, kamu jangan. Apa ingat lah nak.

Carikan lagu nyanyian Sandrina dengan lagunya Goyang Dua Jari. Semoga abang ataupun sahabat kita yang mana yang menamakan dirinya sebagai Leila Arjuna, membantu kawan, happy dengan lagu yang telah pun saya keudarakan tadi, ya, di mana lagu tersebut lagu pilihan beliau. Ya, betul. Malam bibah kita kata cukup risau, terutamanya anak-anak dara baru lepas sekolah ni. Mana tak risau, malang. Duk tengok dalam internet tu, duk bawa motor lelok tu, lelok, pum, masuk dalam parit. Okey, hisap vape. Piu, piu. Orang pergi jadi manusia, Allah Subhanahu Wa Taala pergi jadi manusia, mereka nak jadi zombie. Adik-adik, awas, eh. Anda belia negara, jadi orang yang berguna. Jangan jadi sampah masyarakat.

Okey, selamat dalam perjalanan untuk Abang Uda Sahar kita. Kemana arah destinasi tujuan malam ini, Abang Uda? Saya doakan selamat sampai, ya. Rider. Rider pink, rider hijau. Rider orange hitam. Selamat mencari rezeki yang halal di jalan yang penuh dengan liku. Pemandu kenderaan besar dari tayar 6, tayar 8, 10 sampailah ke tayar 2. Hati-hati. Jangan fikir kita bawa kenderaan besar, kita boleh buli kenderaan-kenderaan kecil yang berada di sisi kiri dan kanan anda. Pakat-pakat guna jalan raya dengan penuh hemah. InsyaAllah tak ada lagi lah kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan ini lagu pilihan kakak Sufiah yang berada di Kepala Batas. Oh, sorry, Permatang Pak Ilong. Ada biduk area-area tu juga kan. Bimbang serumpun kasih terbuang. Daripada kumpulan EYE, Mutiara FM segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, selamat malam untuk pemandu-pemandu e-hailing kita malam ni. Lagu ni lagu pilihan Abang Man e-hailing. Ada Pak Long kita, dia nak upgrade kereta kah? Dari satu kereta nak upgrade pi dua kereta. Berani ke Pak Long?

0: Fakta.
1: Okey, selamat mencari rezeki untuk Abang Man e-hailing kita. Dia mendengarkan Mujur FM dalam kenderaan beliau. Terima kasih.

0: dia lagu yang berjudul Kahwin Dua, lagu nyanyian Hakim Rosli. Jadi bila kata nak bodek, nak minta tu, macam-macam dia keluar. Daripada hadis-hadis Rasulullah sampailah ke kata-kata madah pujangga, semata-mata nak meyakinkan si isteri bagi kebenaran nak kahwin dua. Tapi minta maaf baru.
1: Aku lupa peristiwa, bintang malam bercahaya, kau dan aku beromansa.
0: Maklum cukup keras untuk membenarkannya.

FM. 9.57 minit malam. Lagu itu tadi berjudul Piramli Saloma. Lagu nyanyian Alfa. Lagu pilihan saudari kita yang berada di mana? Di Nibong Tebal juga. Yang menamakan dirinya sebagai Munirah. Semoga terhibur taknya. Dan ini lagu yang diberi judul Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu nyanyian kumpulan Exist. Lagu ini lagu pilihan sahabat kita yang kabarnya mendengarkan Mutiara FM dari Tanjung Piandang, Perak. Jadi untuk orang Perak, ini dia lagu pilihan sahabat kita Muhammad Yazid yang berada di Tanjung Piandang, Perak. Rakan-rakan yang berada jauh dari Pulau Pinang ini juga yang mendengarkan Mutiara FM secara online, yang didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.07 minit malam. Berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan Black Rose dengan lagunya Penantian. Juga lagu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Encik Muhammad Hashim kita. Selamat malam untuk Encik Zamri. Maaf, siaran saya malam ini saya tak nak skrin WhatsApp saya dihiasi dengan agenda-agenda politik yang melaga-lagakan kita sama kita. Saya harap anda faham ya. Malam ni kita bersiaran, kita nak santai-santai.

dari mesej yang dikirimkan oleh Encik Zamri, jelas bersifat provokasi. Minta maaf ya. Bukan saya orang yang akan bacakan mesej-mesej sebegitu.

yang mana yang bergelar tukang masak chef. Selamat menyiapkan pesanan-pesanan, order-order pelanggan-pelanggan di warung restoran anda ya. Macam Cik Mak sangat kita. Terima kasih juga sudi memperluas dengarkan Mutiara FM di restoran anda.

daripada Ella Ratu Rock Malaysia dengan lagunya Kesal, lagu yang dipilih oleh Kak Timah kita yang berada di Kampung Aman katanya. Semoga terhibur dahnya. Dan terima kasih untuk semua rakan dan juga teman yang masih lagi menemani saya Jailani 10.13 minit malam dah waktu lari yang berada di rumah selamat santai bersama dengan ahli keluarga di rumah ataupun dengan rakan sahabat. Yang mana yang kita kata Mai duduk di Penang ni, dia tak duduk sekali sekeluarga. Keluarga duduk di tempat lain, di negeri lain. Yang si abang ni, dia terpaksa berhijrah ke Pulau Pinang mencari rezeki. Selamat untuk pencari rezeki kita. Dari mana anda datang, pasang niat, tetapkan tekad. Mai Pulau Pinang nak cari kerja, nak buat kerja betul-betul, bukan nak cari tambah kota yang duk ada dah. Tapi apa pun sekali lagi lah, untuk rakan teman kita yang suka duk hantar mesej-mesej, dia kata-kata awal dia tu cantik, muka dimah cantik, kedalam sikit baca, dia nak menyimpang ke arah bab-bab apa ni, provok kawan tu, provok kawan ni, maaf ya. Saya cukup bijak untuk membacakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Kita malam-malam kita relax, kita santai. Kalau duk nak fikir pasal politik ni, sampai bila-bila pun tak habis kan. Jadi yang pastinya kita gunakan akal fikiran kita. Dan saya pasti semua rakan-rakan kita mempunyai minda yang cerdas, yang mana akal dan fikiran kita menghala ke arah pemikiran yang kreatif dan juga berminda kelas pertama. Razali Mak Husin, selamat malam. Salah seorang anggota keselamatan kita yang bertugas malam ni. Misi-misi doktor-doktor yang kadang-kadang bertugas sampai lebih dari 18 jam. Selamat malam.

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Okey, ini lagu yang berjudul Aku Hanya Pendatang. Lagu yang dikeluarkan, diterbitkan pada tahun 1985. Francis Capita.

0: Aku hanya pendatang, Francis Kapita. Lagu pilihan Mak Lang Bibah kita malam ni. Tidak kira kita orang asal, pendatang ataupun siapa kita, yang penting sifat, tingkah laku untuk kita menyesuaikan diri. Jadi kita pergi mana pun orang suka.
1: Dari sebuah desa, berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan.
0: Kita dengar ni, Cik Lan pi ibu kota, dia berhijrah daripada kampung, dia buat gitar.

mana arah tujuan kita? Kita nak pergi Kuala Lumpur, kita nak pergi mana pun, nak pergi kerja, nak buat kerja. Jaga tingkah laku kita. Ni mai tempat orang buat kacau. Bila ramai dia buat kacau, itu yang jadi masalah.

Ini ada kisah seorang biduan. Lagu nyanyian Dahlan Zainuddin, 10.27 minit malam. Lagu tadi lagu yang dipilih oleh sahabat kita Muhammad Sani Hassan. Ini lagu terakhir untuk ruangan Cafe Music kita malam ini.

Demikian lagu yang berjudul Menaruh Harapan, lagu yang diberi nafas baru oleh Syah. Dinyanyikan semula ya oleh Syah. Lagu original dinyanyikan oleh Zaitun Sameon. Dan itu lagu merupakan lagu yang dipilih oleh Kak Surya kita. Oh, cantik nama Surya.

Bapak kerja nih. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ada betul-betul. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

10.54 minit malam. Mutiara FM segalanya untukmu. Untuk penemuan jalani bersama dengan anda malam ini, hari Ahad, 7 Jun 2026.

lagu yang diberi judul Di Alam Fana Cinta. Lagu nyanyian Awirham Syahrim Syamrin, dan sudah 22 jam 57 minit kita berada di alam fana ini untuk hari ini. Semoga hari ini segalanya baik-baik sahaja, indah-indah belaka.

malam mereka yang masih lagi tabah kuat dalam usaha mendapatkan ataupun mencari rezeki buat menampung kehidupan. Anda adalah hero sebenar yang berkelana di malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat-sahabat akrab yang pernah bersama berdamping dengan kita namun sekarang tidak lagi.

tidak kira siapa anda yang mendengarkan Mujur FM pada malam ini, saya doakan semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda. Tak kiralah bekas sahabat, bekas kawan, bekas kekasih, bekas isteri, bekas suami. Diharapkan semua hampa dalam keadaan baik-baik saja malam ini.

Okey, demikian lagu nyanyian Sifu Dato' M. Nasir kita. Mustika. 11.05 minit malam, Mujara FM, segalanya untukmu. Senang sebut, senang ingat. Kata Cik.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. 11.23 minit malam. Selamat malam untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan saya Jailani malam ini. Dan yang mana yang dah pun mula nak berehat, mula nak beradu, mula nak tidur. Selamat malam ya. Kalau ditanya saya, apa perkataan yang saya dulu selalu sebut, sekarang saya dah tak boleh sebut dah. Abah. Daripada kecil sampai besar selalu sebut santuni bapak kita dengan panggilan Abah. Tapi sekarang tidak lagi. Saya tidak mempunyai bapa. Beliau telah pergi menghadap Ilahi. Bila dah tak ada, kita rindu. Jadi yang mana yang duk ada, ibu dan bapa ni, jaga, sayang mereka dengan penuh kasih sayang ya.

Saudara, nampaknya suara ini bakal didiamkan. Akan saya diamkan suara saya seketika nanti. Ini kerana saya bakal menamatkan tugasan saya tepat jam 12.30 malam nanti. Seandainya di sepanjang saya bersama dengan anda di Mutiara FM malam ini, ada yang terasa dengan kata-kata saya, ayat-ayat yang saya lontarkan di udara malam ini, saya mohon maaf. Saya hanyalah insan biasa, serba-serbi kurang, miskin, hina, dan yang maha berkuasa, dialah segala-galanya. Sampai kita berjumpa dan berjumpa lagi. Ikhlaskanlah apa yang telah pun terjadi pada hari ini. Maafkanlah mereka-mereka yang menyakiti hati kita. Sebelum kita pejamkan mata kita, kita berdoa semoga esok masih lagi diberi peluang dan ruang untuk kita bernafas di atas muka bumi yang sementara ini. Assalamualaikum. Selamat malam daripada saya, Jailani. Bye-bye.

95.7 99.3 99.9 99.9.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita, kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong, dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting, jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa di hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

kemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Entah tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, itu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkub Wah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan John Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah $31,900, iaitu kira-kira sebanyak $128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima $18,700, iaitu kira-kira RM75,000. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni. Ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS, Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau Mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari Abah PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala. Juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Su juga, katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi, hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Kita boleh berbual-bual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini, sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan, apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton intern, iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozife dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozife ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozife atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Super Pimaika.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kefari.
3: Hai, saya Aras Alwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah, sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih sunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu ataupun keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah. Dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBA. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu, jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengan lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termeloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom luncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini dia tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

Nasional FM sentiasa di hati 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain. Manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%. Dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat, dan percaya dengan tawaran tersebut mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaborannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni sedia maklum dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Jam. Sentiasa di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kira lah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Nick Mas, katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai hadir menemani GBH esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Did Red, juga hadir. Ada juga Apu Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, dengarkan Nasional FM, katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita, juga ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Akhirnya Kau Mendengar Ketika

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Yalah, hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah kusuk baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga ini ada sedikit ada perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1. Dan kaki tangan perubatan bergegas ke padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar, dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya. Dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Abloto Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Bluetooth Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni. Macam mana, mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas je lah kita dah 2 minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni

sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing. Inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ini dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Scoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitulah hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak je gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun, orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Oh, takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi nadsyu ila umul Fatihah. Tiga kul, alif lam mim dhalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun afdalu zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah aja. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga.
1: Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul lil am faydan wa yaghidul kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul? Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, "Ustaz, Ana saja nak share pengalaman Ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul." Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka. Batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk. Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Itu orang datang, "Habib, doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tau kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah, telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak, pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang, pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan, 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor, 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka, 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor, 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak, 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah, pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis, pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini sahaja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita

0: Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat. Sebagaimana Allah menyebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu akbar ya. Seterusnya, wa tubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah, menyesal yang sangat-sangat. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah ya. Okay. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kalau tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Isnin 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah GPM bertemankan Bambam pagi ini 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja anda berada waktu ini. Alhamdulillah pagi ini hujan agak lebat juga di sekitar Sabah Jaya, Permatang Power kan. Naik ke Jabatan Pulau Pinang pun sama juga. Hujan pagi ni. Alhamdulillah. Okey, jangan lupa bila kita kena hujan kan. Ataupun bila kita tengok hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Okey, semoga hujan yang turun. Hujan yang membawa rahmat untuk kita bersama. Yang baru nak keluar rumah pagi ni, nak pergi kerja. Okey, yang naik motor pastikan pakai baju hujan. Kan. Tapi kalau kata dah tengah-tengah bawa motor kan. Tengah-tengah jalan dah terpaksa berhenti untuk pakai baju hujan, berhenti di tempat yang selamat. Okey, dan insyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan kita pagi ni. Okey, yang nak naik kereta, macam biasalah kalau pagi-pagi Isnin ni kan nak naik kereta, dia kena keluar awal. Biasa keluar pukul 7, pukul 6 setengah, pukul 6 dah nak kena keluar dah kan. Dan insyaAllah, okey, untuk anda hari ni, adik-adik kita kembali bersekolah seperti biasa. Okey, dan ibu ayah yang kena uruskan anak-anak pun sama juga nak kena kembali uruskan anak-anak seperti biasa. Okey, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.51 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Sutil. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Semua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali skala, down sekali skala tu biasa semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat. Tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah, semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Ta'ala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi. Ha, melalui ibadat apa? Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat lima waktu. Solat lima waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup.

0: FM.
1: Doa mohon dipermudahkan urusan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesaksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia. Negara Arab Saudi. Dulu kita sering 5 kupang. Saya kata habis itu. Harga Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.5 kupang. Lebih daripada kita. Kita sering 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat bila tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harga biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Walaupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research dan pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Dr. Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyeram Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Adan, cuti sekolah ni awak nak pergi mana?
2: Tak pergi mana pun. Duduk kat rumah aje. Lagipun, rumah kami pun kampung kami.
1: Best ku.
2: Best. Sebab, matuk kami, Datuk Ba, selalu dengar Mutiara FM.
1: Mutiara FM? Apa tu?
2: Tesha Rido lah. Rancangan best-best tau. Ada lagu-lagu. Ada info setempat. Ada ceramah agama. Dan yang paling best, boleh belajar agama. Isha tak dengar ke Mutiara FM?
1: Oh, Mutiara FM 95.7, 93.9 dan 90.9. Tentu ke Mutiara FM?
2: Yalah, tentulah Mutiara FM. Isha dengar tu je ke?
1: Mestilah. Tok Mama kami pun suka dengar.
3: Aduh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Good morning untuk yang terus dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Edisi Isnin 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. GPM geng pagi Mutiara bertemankan Bam-Bam macam biasa pagi ni. 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Apa khabar semua? Semoga hari ni sihat, sihat sejahtera. Terima kasih untuk yang terus kekal setia memilih Stesen Radio Mutiara FM. Yang pasti juga untuk ada yang berada di sekitar Pulau Pinang, yang berada di utara Kedah dan juga selatan Perak kan. Anda boleh dengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay? Dan juga untuk yang terus dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih untuk anda yang menonton di Facebook Live Mutiara FM dan juga di TikTok Live Mutiara FM pagi ni. Ha, macam mana hari ni? Okey ke semua? Pagi-pagi ni kan sejuk. Ya, semalam dia pun kata panas tau. Nak tidur semalam pun hangat, Bam-Bam. Bangun-bangun pagi ni hujan. Jangan lupa untuk anda bila hujan kan, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun, hujan yang membawa rahmat untuk kita bersama. Tambah-tambah pula adik-adik kita nak masuk sekolah kan. Anak-anak nak masuk sekolah ni, bangun-bangun tidur pagi tadi hujan pula kan. Dia punya balok liat tu nak bangun tu lah. Boleh tahan jenuh mak ayah nak pujuk tu kan. Ada yang orang kata apa dah, pagi-pagi ni pun dah menggunakan dah orang kata apa, kemarahan tu. Sebab apa? Anak nak bangun sekolah pagi ni liat ni. Ada yang pagi-pagi ni pun mood tak apa nak cantik dah kan. Sebab apa? Sebab nak pastikan anak pergi sekolah pagi ni. Kena pula hujan kan. Tak mau, tak mau macam tu. Okay? Semoga dipermudahkan urusan kita bersama hari ni, hari Isnin. Okay? Dan nak kekal semangat juga untuk ni yang mungkin dah cuti panjang. Ada juga yang cuti sama macam cuti sekolah tu dia. Perhabis cuti ada 2 minggu cuti. Kena pula dengan cuti ganti baru-baru ni kan. Cuti Raya Aidil Adha. Cuti bersempena dengan hari yang di-Pertuan Agong kan. Kena pula dengan cuti hari Wesak. Cuti gantinya lagi. Uish! Dia sambung. Sambung sakan cuti tu kan. Jadi bila pagi ni nak mula balik rutin harian seperti biasa ni kan, dia agak orang kata apa, berat sikit kan. Tapi tak apa, jangan risau. Pagi ni Bam-Bam akan temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti, sampailah anda masuk ke tempat kerja masing-masing dan sampai anda masuk melaksanakan tugasan anda. Okay? Dan macam biasa pagi kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Hari ni hari Isnin 8 Jun 2026. Pagi diramakan ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah petang juga diramakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala malam diramakan tiada hujan. Okey, jadi kalau kita tengok orang kata apa, cuaca untuk hari ini diramakan ribut petir. Okey, hujan di beberapa tempat di sekitar Pulau Pinang. Okey, dan suhu hari ini 24 darjah Celsius dan juga maksimum 31 darjah Celsius. Alright, dan seperti biasa kita nak ronda-ronda di Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Tapi boleh Bama katakan memang dah lama dah rasa pagi-pagi tak merah menyala macam ni kan. Okey, baik, kita nak kongsikan ramalan, bukan ramalan, okey, info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan, okey, di atas Lebuh Raya dari Bertam. Dari Bertam disusur masuk Plaza Tol Bertam, trafik padat dan juga sesak pagi ni menghala ke Plaza Tol Sungai Dua. Jadi untuk anda yang mungkin naik Lebuh Raya dari Bertam, okey, menghala ke Sungai Dua, trafik padat dan juga sesak pagi ni. Dan seterusnya susur keluar Plaza Tol Sungai Dua sehinggalah ke Perai. Pagi ni merah menyala, melekat, melekat pak-pak pagi ni. Oh tu dia. Okey, memang padat. Alright, dan seterusnya disusur masuk Jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke Pulau, sesak sehingga pertengahan Jambatan Pulau Pinang. Okey, dan dari Pulau menghala ke Perai, trafik lancar pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Taman Indrawasih
memang padat. Okey, trafik sesak pagi ni bermula dari Chain Ferry menghala ke Taman Indrawasih dan seterusnya menghala ke Prai pagi ni. Trafik memang tak boleh bawa bincang pagi ni. Okey, dan seterusnya trafik juga sesak dari Bagan Dalam. Okey, nak menghala ke Prai pagi ni pun memang padat trafik pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Bulatan, Bulatan Bukit Tengah, dari Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Jalan Baru nak menghala ke Perai juga, trafik tak relax pagi ni. Okey, dan seterusnya di Permatang Pauh dapat kita kongsikan, dari Taman Janggut Jaya nak menghala ke Politeknik di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Jalan Permatang Nibong nak menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan pagi ni. Alright, dan seterusnya di Plaza Tol Kubang Semang, di Leburai BKE, trafik juga sesak sehinggalah ke Plaza Tol. Dan seterusnya nak menghala ke Seberang Jaya, trafik juga perlahan. Di Kubang Semang, trafik juga sesak pagi ni menghala ke Permatang Pauh. Dan juga dari Pengkalan Tambang nak menghala ke Permatang Pasiak, dan seterusnya menghala ke Taman Arah Indah, dan juga menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya, oh ini pun tak boleh buat bincang juga ni, dari Kampung Mengkuang ataupun Mengkuang Dam nak menghala ke Penanti, dan juga dari Kampung Mengkuang Titi nak menghala ke Penanti, trafik juga tak relax pagi ni. Dan seterusnya di Kubang Semang, trafik juga perlahan, dari Bukit Berangan nak menghala ke Taman Penanti Indah, dan seterusnya menghala ke Tanah Liat, seterusnya menghala ke Pekan Bukit Mertajam, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya dari Taman Tenang pun tak tenang pagi ni, menghala ke Taman Jaya. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di Jalan Kulim. Okey, di Macang Bubuk pun sama juga, jalan utama pagi ni pun sesak. Alright, dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua. Sungai Dua pagi ni pun memang tak boleh bawa bincang pagi ni. Okey, yang mana bermula dari Lahak Yoi menghala ke Taman Merbau Indah, dan seterusnya menghala ke Taman Sungai Dua Utama, trafik juga sesak pagi ni. Okey, di Maklum, Maklum pun sama juga, bermula dari Kampung Sungai Puyuh menghala ke Maklum, dan seterusnya menghala ke Alok Merah, dan juga menghala ke Lebuh Raya, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya di Teluk Ayat Tawang, ini pun sama juga, di kedua-dua arah trafik perlahan. Okey, menghala ke Bagan Lebai Tahir ataupun juga menghala ke Taman Meranti Indah, dan seterusnya menghala ke Bagan Najam pagi ni. Memang sesak hari ni. Okey, dan seterusnya di Tasik Gerugong, Tasik Gerugong pun sama juga, dari Taman Sepadu menghala ke, orang kata apa, Simpang 3, dan seterusnya menghala ke Komplek Tasik Gerugong. Okey, dan seterusnya menghala ke Taman Haji Ahmad Jamil, dan juga menghala ke Taman Bakar Wali, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Kepala Batah. Kepala Batah pagi ni pun memang tak relax. Okey, dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda, bermula dari Pusat Bandar Bertam Perdana nak menghala ke Plaza Tol Bertam. Okey, memang sesak. Jadi untuk ni yang mungkin baru nak mulakan perjalanan anda yang menggunakan Lebuh Raya, okey, boleh menggunakan laluan alternatif yang lain, walaupun alternatif yang lain pun sesak, kan, tapi dapat mengurangkan orang kata apa jangka masa, okey, perjalanan anda yang menggunakan Lebuh Raya pagi ni. Dan kalau kita nak kongsikan sedikit berkaitan dengan keadaan trafik, yang bermula dari Plaza Tol Bertam nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, untuk pagi ini menjangkakan kelewatan 1 jam 15 minit. Okey, ini kalau kebiasaan pun dah sesak dah. Okey, dan pagi ni memang sangat-sangat luar biasa. Okey, dan seterusnya, okey, di jalan utama di sekitar Kepala Batas, di Jalan Paya Keladi, memang sesak ni. Dia daripada Paya Keladi Hujung, Paya Keladi Tengah, Paya Keladi Masjid, memang sesak pagi ni. Okey, yang mana
antara punca kesesakan juga disebabkan banyak orang kata perumahan-perumahan baru di situ yang berdekatan jalan paikan juga antara jalan utama dah yang digunakan setiap pagi. Apatah lagi waktu sekolah. Okey, baik, dan seterusnya kita nak kongsikan di seberang Perai Tengah. Okey, yang mana dari kawasan Pinasian Bukit Minyak memang tak relax pagi ni. Dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini dari Taman Kota Permai pun sama juga. Trafik tak relax menghala ke Kampung Bukit Minyak dan seterusnya menghala ke Taman Jurujaya. Okey, trafik juga tak relax dan seterusnya menghala ke kawasan. Kawasan Pinasian Bukit Minyak pagi ni pun tak relax juga. Dan sebelum tu kita nak ke Tok Kun, Cerok Tok Kun. Cerok Tok Kun pun sama juga antara laluan utama. Okey, dari Jalan Kulim menghala ke Cerok Tok Kun, trafik juga tak relax di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya kita nak ke Simpang Pad. Simpang Pad antara jalan utama, okey, yang pasti juga sesak pagi ni. Dan seterusnya di Taman IKS Simpang Pad menghala ke kawasan Pinasian Valdo. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Nibung Tebal, memang melekat pagi ni. Okey, nak menghala ke Plaza Tul Jurum, dan juga dari Sungai Jawi nak menghala ke Plaza Tul Jurum. Di atas Lebuh Raya dari Jawi nak menghala ke Bukit Tambun sedikit perlahan di atas Lebuh Raya. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah trafik lancar namun disusur turun Jambatan Kedua Pulau Pinang menghala ke Permatang Demak Laut, trafik sedikit perlahan. Okey, dan kita nak kongsikan susur turun Jambatan Pertama Pulau Pinang, okey, yang mana nak menghala ke Georgetown, trafik juga perlahan di atas Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew. Memang padat melekat pagi ni dan juga trafik juga tak relax, geng. Disusur turun Jabatan Pulau Pinang di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew nak menghala ke Bayan Lepas dari Kampung Batu Ban. Nah, daripada Batu Ban ni nak menghala ke Bayan Lepas, trafik juga tak relax pagi ni. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini antara Jalan Tumpuan. Dah lama dia relax pagi-pagi, okay, tapi pagi ni dia tak relax. Di sekitar Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah, trafik memang luar biasa pagi ni. Okay, dan seterusnya di Jalan Tan Sri Teh Iu Lim, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Di Lorong Batu Lancang menghala ke Tentik Highway pun sama juga, trafik perlahan di kedua-dua arah. Hakim, dan di Padang Tembak nak menghala ke Masjid Negeri pun sama, trafik juga tak relax. Di Jalan Nai Hitam di kedua-dua arah, trafik juga tak relax pagi ni. Okay, dan seterusnya di Tanjung Tok Kong, trafik juga tak relax. Dan seterusnya di Tanjung Bunga, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua, okay, di pulau yang mana dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik juga tak relax di Jalan Sungai Dua. Okay, dan kita nak seterusnya kita nak ke Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point. Ini pun tak relax juga. Dan jangkaan trafik seperti biasa di sekitar Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Relau. Okay, trafik juga tak relax di kedua-dua arah. Dan juga di Jalan Bukit Gambiang nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang pun sama juga. Dan seterusnya ini pun sama juga, dari Relau nak menghala ke Sungai Arah, di kedua-dua arah trafik juga tak relax. Dan di sekitar Bayan Lepas, okay, memang jangkaan trafik pagi ni sangat sangat luar biasa. Okay, dan suka untuk kita ingatkan bersama, okay, untuk anda yang tinggal ataupun melalui laluan di sekitar Bayan Lepas, okay, yang mana ketika ini masih banyak lagi laluan-laluan yang sedang ditutup. Dan kita nak ingatkan bersama, patuhi dan juga kita ikut arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan. Sebab apa, di sekitar Bayan Lepas memang tengah giat dilaksanakan, iaitu projek LRT Laluan Mutiara. Ha, jadi banyaklah jalan-jalan yang sebelum ni 3 lane dah jadi 2 lane kan, 2 lane dah jadi 1 lane. Okay, dan kita kena bertimbang rasa melalui laluan tersebut. Okay, yang mana pengorbanan pengguna-pengguna di laluan tersebut adalah untuk kelebihan dan juga untuk keselesaan di masa hadapan. Tak sabar kan Pulau Pinang dah ada LRT. Okay, insyaAllah satu hari nanti. Alright, baik, dan seterusnya kita nak ke Bayan Lepas. Ini kawasan pedestrian bebas Bayan Lepas, trafik juga sesak pagi dari Bayan Baru nak menghala ke Sungai Tiram.
Okey, dan seterusnya trafik juga tak relax. Okey, memang di sekitar Bayar Lepas memang tak relax pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Teluk Kumbang. Okey, memang trafik juga sesak pagi ni. Ini pun disusun naik dan juga turun bukit ni. Memang kata-kata antara jalan tumpuan juga pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Sungai Nipah. Nak menghala ke Jalan Pondok Pe, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Balik Pulau, di Bulatan, Balik Pulau, trafik juga sesak dari Jalan Balik Pulau nak menghala ke Bulatan, Balik Pulau. Dan juga di Jalan Tun Sadon juga, dari Jalan Pondok Opih pun menghala ke Simpang Tiga pun sama juga trafik perlahan. Dan seterusnya disusun naik bukit ni, di Jalan Tun Sadon pun sama juga trafik sesak pagi ni. Dan juga ada kiriman rakan-rakan kita yang sudi berkongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang yang dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, ini dari Paya Terubung, menghala ke Ayam Hitam, trafik juga sesak pagi ni. Jadi apapun untuk anda, dapat kita kongsikan, ada lagi beberapa kawasan yang masih lagi hujan. Bila hujan, ramai yang naik kenderaan 4 tayar. Biasa naik kenderaan 2 tayar, tapi hujan je pasal Bambam nak hantar anak, tak mau bagi anak kena hujan pagi ni. Jadi terpaksa lah hadap kan kesesakan jalan raya ni. Tapi ikut mana pun orang Pulau Pinang kena steady. Sebab apa? Antara ciri-ciri orang Pulau Pinang adalah kesabaran. Orang Pulau Pinang ni memang sabar banyak. Itu kita tak nafikan. Okey, percayalah, yang mana Pulau Pinang merupakan antara destinasi ketiga yang paling sesak di semenanjung Malaysia. Jadi berbanggalah kita kan. Sebab apa? Nak cari orang yang penyabar, carilah orang Pulau Pinang. Okey, baik, kita nak kongsikan banyak lagi info yang menarik pagi ni. Jadi untuk anda terus kekal semangat, terus kekal ceria. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak saman kenderaan anda, jangan ciluk, jangan potong line. Okey, ikut orang kata apa, arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan. Dan pasti juga kalau tengok pagi-pagi ni kan, ramai abang-abang trafik kita yang bertugas di kawasan-kawasan yang kritikal sesak nyatakan. Jadi ikuti arahan yang dikeluarkan, insyaAllah. Okay, terus kekal semangat bersama-sama dengan GPM pagi ni. Terus FM, segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: As a GBM gang, pagimu Tiara masih lagi menemani pagi-pagi anda. Bam-Bam masih lagi temankan anda. Okay, terima kasih untuk anda yang tak cemui-cemui menatap wajah Bam-Bam di TikTok Live Muntra FM. Okay, dan juga di Facebook Muntra FM. Okay, pagi-pagi 6 pagi sampai pukul 10 pagi macam biasa. Okay, kita akan terus setia temankan anda. Siapapun yang berada di sini akan terus setia bersama-sama dengan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okay, baik, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ni kan. Hari ni hari Isnin. Kena pula mood cuti tu. Kadang-kadang cuti sat rasa tak cukup, cuti lama pun rasa macam tak cukup juga, rasa macam tak puas juga. Kadang-kadang tu terlebih. Terlebih apa tau? Yelah, balong tau nak mula balik kerja ni. Mood cuti tu dia punya aura tu duk ada lagi bila main hari Isnin ni kan. Ada mainlah wujudnya Monday Blues ni kan. Pasal apa Monday Blues? Ada orang cakap Monday Blues tu apa, Bam-Bam? Monday Blues ni rasa berat ataupun kurang motivasi apabila minda dan juga badan yang cuba beralih daripada suasana santai cuti kepada komitmen kerja semula. Dan keadaan ini sebenarnya normal dan boleh dijadikan isyarat positif untuk kita menyusun semula strategi kerja dengan lebih tenang dan juga teratur. Ada yang mandi blues ke pagi ni? Ada yang mungkin keluar-keluar rumah pagi tadi? Keluar rumah tak hujan? Kan nenek-nenek motor kena dekat tengah-tengah jambatan Pulau Pinang tu kan? Itu yang bertambah blues tu. Okay, jadi apa pun untuk anda, hari ni Isnin 8 Jun 2026 menandakan berakhirnya musim cuti sekolah dan juga cuti am pertengahan tahun. Dan ada sektor pekerjaan serta sesi persekolahan di seluruh negara yang mana kembali beroperasi sepenuhnya secara serentak kan. Dan peralihan daripada fasa rehat yang panjang kepada rutin harian asal pastinya memberikan impak yang tersendirilah kepada setiap lapisan masyarakat. Okey, hari ni hari Isnin. Kalau kata minggu lepas, banyak juga orang kata apa, kawan-kawan kita beritahu kan, dekat tempat kerja tak ramai lagi yang masuk kerja. Dua minggu ni kira tenang ya kan, pagi-pagi walaupun tak tenang juga waktu tengah hari berebut dengan orang kata apa, pelancong-pelancong luar yang main singgah di Pulau Pinang ni kan. Ada yang cakap kami ni Bam-Bam nak makan nasi kanak ni dua minggu ni punya pedoh tahan. Bukan apa, tengah hari tu kan beratok tu mau tak mau punya panjang. Tapi hari ni boleh lah kot nak merasa nasi kanak balik. Kan, tapi apa pun untuk anda pagi ni, ada yang mungkin masuk-masuk kerja hari ni kan, muka tu tak ada senyum. Balong tu duk ada lagi kan. Okay, tak mau macam tu, kekal semangat. Sebab apa? Kita nak yakin, kita nak jadikan hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Okay, dan pastinya pagi ni kita nak sembang-sembang pagi ni untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan hari pertama selepas cuti ni kan. Apa yang paling berat bagi anda? Ada

mungkin. Ah, berat. Ah, masuk-masuk kerja. Hari tu masa nak cuti kan, seronok nak cuti. Ah, kan kerja yang mana yang tak siap tu, ah, tinggal dululah. Ah, nanti masuk kerja, nanti semangat lah sikit. Ah, masuk-masuk kerja pagi ni, no. Ah, bertimbun kat atas meja tu kan. Ah, bertimbun kat tempat kerja tu. Ah, nak kena hadap macam-macam. Nak kena hadap batu, nak kena hadap ni kan. Bagi anda, mungkin nak kongsikan dengan abang-abang pagi ni. Kita nak sembang-sembang. Okay, untuk kita kembalikan mood semangat kita pagi ni. Apa yang paling berat yang anda nak kena hadap hari ni kan? Ha, seawal jam berapa anda terpaksa keluar daripada rumah demi mengelakkan kesesakan lalu lintas? Ha, pagi ni kita tahulah hujan kan? Ha, kalau biasanya masuk pukul 9, tarala ni kalau tak duduk dekat atas jalan lagi, memang kalut. Okay, dan selepas 2 minggu bercuti ni kan, adakah anak-anak anda pagi ni bersemangat untuk ke sekolah? Ataupun ada yang mungkin macam-macam renoh juga pagi ni? Kan? Nak pergi sekolah balik pagi ni kan, apa drama yang mungkin anda nak kongsikan dengan bambang pagi ni kan? Anak nak start sekolah balik pagi ni macam mana ni? Okey ke tak okey ni kan? Okey, 0421-07-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp TRFM 0105080957. TRFM segalanya.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Morning, Mandia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampa menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: It's a game pagi mutiara 7.57 minit pagi. Waktu ini masih lagi bam-bam temankan anda dan ditemani oleh Bibah kat sebelah ni. Bibah okey ke Bibah?
3: Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambam okey. Bibah okey kah?
3: Okay,
2: dah nampak lokoh pagi tadi? Dah hujan ke?
3: Hujan.
2: Alhamdulillah. Tapi kan Bibah, kita nak kongsikan. Ini ada perkongsian daripada Aziz yang sedang orang kata apa, terperangkap dalam kesesakan jalan raya ni. Apa cerita Aziz?
4: Ada kemalangan dari arah Bertam menghala ke Sungai Petani. Dan trafik memang sangat sesak. Kemalangan tu mengakibatkan tak pasti pada, tapi nampak macam ada orang mangsa yang berada di tengah jalan tu. Tapi dia ada mutu-mutu yang dah pun berhenti lah. Dan oleh kerana kemalangan tu, dia menyebabkan kesesakan dari arah Bertam menghala ke Jambatan Pulau Pinang lah. Itu yang menyebabkan dari arah Bertam tu jam.
2: Okey, baik. Ha, itu berkongsian daripada Aziz. Katanya sesak dari kata apa, kemalangan. Kemalangan dari arah Bertam kan, ke Sungai Petani. Yeah. Tapi yang sesaknya dari arah Bertam, okey, nak menghala ke Sungai Dua. Itulah, rakyat Malaysia ni prihatin sebenarnya. kan, betul tak kan? Kemalangan di sebelah kanan, di sebelah kiri yang sesak. Tu orang kata cubit paha kanan, paha kiri yang terasa kan. Jadi untuk anda yang memandu, jangan perlahankan kenderaan anda. Yeah. Okey. Sebab apa? Bila anda perlahankan kenderaan anda, ia akan mengganggulah laluan trafik di kawasan tersebut. Okey, baik. Jadi insyaAllah kita doakan semoga anda semua yang senang mandu dipermudahkan urusan dan juga berhati-hati memandu. Tambahan pula, jalan masih lagi basah pagi ni. Ada juga tempat yang masih lagi hujan. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Okey, baik. Pagi ni kita nak buka peluang untuk anda berkenaan kongsikan hari ni, hari pertama kata apa, persekolahan selepas 2 minggu bercuti. Biasalah bila nak cuti ni kan, dah mula start kerja balik ni, dia memang berat sikit Bibah. Dia balong sikit. Macam Bibah cuti panjang hari tu lah, nak main kerja tu kan, dia punya berat main kerja tu kan, jalan sambil main harap. Macam tu eh.
3: Ya.
2: Balong
3: tu.
2: Kan. Okey, baik. Kita nak buka peluang untuk anda nak kongsikan. Pagi ni 04-2107-389. Hello, siapa di talian? Hello.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa talian ni?
5: Pak Longman Bukit Kuang.
2: Ya, lah, Pak Longman Bukit Kuang. Lama tak dengar suara Pak Longman kita. Ya,
5: busy.
2: Alhamdulillah. Sihat Pak Longman?
5: Alhamdulillah, syukur.
2: Alhamdulillah. Pak Longman?
5: Ya.
2: Walaupun suara Pak Longman jarang-jarang kau, tapi Pak Longman setia dengar Mutra FM. Kata laluan sikit Pak Longman.
5: Itulah Pak Long baru
2: dengar
5: video ni, main klip.
2: Apa kata laluan?
5: Cuba ulang
2: boleh tak? Ulang tak ada tak apa. Ulang. Lain kali Pak Long dengar apa kata laluan ah, Pak Long?
5: Ya.
2: Ni dah menyorok belum pagi ni?
5: Ya.
2: Dah menyorok belum?
5: Dah. Roti pas lagi keringnya tak ada nak makan
2: kuih. Roti pas lagi keringnya.
5: Tak boleh lagi kanti banyak kaya SM ni saya belum pulang.
2: Okey. Baik Pak Norman. Hari ni sesi sekolahan dah buka seperti biasa. Ada orang cuti sampai 2 minggu Pak Norman. Ni hari ni baru nak mula kerja balik ni. Hari ni hari Isnin. Apa yang paling berat bagi Pak Norman sendiri?
5: Hari ni ya. Hari ni bagi Pak Long ni tugas ni ke berat sikit lah kan. So saya budak-budak baru boleh cuti, baru ni lepas cuti. Lepas tu hari ni kira penuh lah, bahasnya sampai ke tangga lah
2: kan. Kalau sebelum ni mungkin tak, mungkin tak penuh sampai ke tangga.
5: Tidak dia tak banyak.
2: Ni
5: kira peluh lah boleh ada ikan pun.
2: Jadi biasanya Pak Long kalau buka bahas tu, buka Omtara FM tak?
5: Ya.
2: Dalam bas tu buka Omtara FM tak?
5: Ni masalah radio Pak Long, tak berfungsi dengan elok.
2: Pasal apa masalah pula Pak Long Man?
5: Belum beritahu lepas, suruh buat pergi elok.
2: Nombor bas Pak Long Man berapa?
5: Nombor bas Pak Long Man. UR.
2: 5279. Orang USM tolong pantau sah. Bah Pak Norman ni. Okey Pak Norman, nanti radio tu dah elok buka Omtara FM lah.
5: Pak Norman pendekat tambah
2: Cantik.
5: Alamak.
2: Mantap, mantap, mantap. Baik, terima kasih Abang Norman sebab dipudahkan urusan. Ya, sama.